0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Selamat pagi sahabat Gaya Pro 4 RRI Ternate, kembali mengudara menemani ruang dengar Anda di edisi pagi hari ini. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, aka Fajar, turun kembali hadir mengudara menemani ruang berdengar sahabat budaya semua dalam edisi pagi hari ini 23 September 2026. Turun kembali hadir dalam program Bacarita Pagi menemani sahabat budaya peruang badengar, torang hadirkan ragam informasi dan pilihan. Spesial di pukul 9 ini sesuai dengan yang tadi torang sudah sempat hadirkan untuk sahabat budaya, torang sudah informasikan juga. Bacarita Pagi edisi kali ini torang hadirkan dengan ketiga narasumber torang yang hadir di pagi hari ini. Tapi sebelum saya menyapa untuk narasumber torang di edisi kali ini, untuk topik obrolan sahabat budaya di pagi hari ini mengenai Ternate sebagai kota multikultural, orang juga ajak sahabat budaya mau bergabung, bisa bergabung di layan telepon 0921-3126-518 atau juga di layan telepon 0821-9595-6695. Yang ingin bergabung via WhatsApp juga boleh lewat WhatsApp di nomor 0853-9853-33951. Kami sapa terlebih dahulu sahabat budaya untuk para narasumber kita yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kami sapa terlebih dahulu untuk Pak Pers Sunu Wijaya Negoro, yeah. Negrono, SSMA selaku dosen ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unhair. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam, ya, terima kasih.
0: Kami juga turut menyapa Pak Jainul Yusuf, SSM HUM, dosen ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya FIB Unhair. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pemirsa yang ada di rumah dan semana saja berada.
0: Ya, kami juga menyapa untuk narasumber ketiga kita, Pak Petra Wahyu Utama S.Hum, M.Hum, dosen ilmu sejarah FIB Fakultas Ilmu Budaya FIB Unhair. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi semua pendengar, salam sehat semua.
0: Ya, sahabat budaya tentunya obrolan dan perbincangan di Bacarita Pagi edisi kali ini dapat sahabat budaya dengarkan di saluran 95,1 FM. Anda juga dapat menonton program obrolan Bacarita Pagi edisi kali ini langsung lewat Facebook Program 4 di @RRI Program 4 Ternate dan aplikasi RRI Digital. Mungkin sebelum kita masuk ke topik obrolan pagi hari ini tentang Ternate sebagai kota multikultural, untuk bapak-bapak semua yang sudah hadir pagi hari ini, kita melihat latar belakang kota Ternate mungkin secara sejarah itu sudah menjadi sejarah panjang, dan di berbagai buku sejarah kita pernah mendengar bahwa Ternate menjadi salah satu pusat perdagangan, dan itu sudah sejak lama kita ketahui. Mungkin sebagai pemanas tentang multikultural, sebenarnya seberapa beragamnya kultur yang ada di kota Ternate? Mungkin kita bisa mulai dulu dari Pak Peres dulu, mungkin bisa membuka untuk topik obrolan kita di pagi hari ini mengenai Ternate kota multikultural.
1: Iya, baik. Terima kasih. Jadi Ternate itu multikultural sudah cukup lama, dari mungkin dari awal kali pemukiman manusia yang pertama kali di Maluku Utara, khususnya di Ternate, di mana adanya Ternate dan Maluku Utara sebagai jembatan, tempat pertemuan antara ras-ras besar di dunia, Pak. Antara satu sisi ras Austronesia dan sisi lainnya adalah ras Melanesia. Proses migrasi sendiri mungkin dari milenium kedua hingga sekitar tahun 1100 hingga 1300 Masehi, semacam itu. Jadi memang sejak lama Maluku Utara itu merupakan wilayah multikultural, dan juga seperti sebagaimana melting pot, ya, tempat pertemuan kebudayaan-kebudayaan di dalam satu tempat, semacam itu, ya.
0: Baik, kalau Pak Jainul sendiri melihat tentang istilah Maluku Utara atau kota Ternate spesifiknya sebagai daerah yang multikultural, sebenarnya seperti apa gambaran multikultural di kota Ternate, Pak Jainul?
2: Iya, jadi sebelum ini masuk ke pertanyaan, mungkin saya ketika melihat, ya, kehadiran bangsa-bangsa Eropa, terutama yang hadir pertama kan bangsa-bangsa Eropa itu kan ada Portugis, yeah. Lalu menyusul juga ada Spanyol di awal abad ke-16, lalu di akhir abad ke-16 itu 1599 oleh Belanda dalam waktu itu VOC, ya. Nah, dalam proses perkembangan itu kan mereka, para bangsa-bangsa Eropa ini kan tujuan utama kan untuk mengejar rempah-rempah, dalam hal ini cengkeh dan pala. Nah, mungkin yang lebih dominan dari beberapa bangsa Eropa tadi adalah Belanda, kan. Jadi mereka kemudian memetakan atau juga membuat kampung-kampung. Jadi bangsa Belanda itu kemudian

0: membuat kampung-kampung nih, memetakan kampung di Ternate ini, seperti mereka punya apa nama? Mereka punya kantornya itu kan di Benteng Orange. Nah, tetapi di pinggir-pinggir benteng itu kemudian mereka membuat kampung-kampungnya ini, karena selain hadirnya bangsa-bangsa Eropa juga, mereka ada perkampungan lainnya, ada juga datang juga kan sebelumnya kan ada Cina juga, ada Arab juga, juga ada di internal di Nusantara sendiri hadirnya orang Makassar, orang Buton, orang Bugis, Jawa dan sebagainya. Nah, ini Belanda mencoba untuk membuat mereka menjadi memisahkan mereka lah, bikin kampung-kampung itu. Jadi di utara benteng itu, nah mereka ada buat kampung namanya Kampung Makassar, yeah. Di mana itu dikuasai sepenuhnya atau yang dominan di situ adalah suku Bugis Makassar. Yeah. Lalu di sebelahnya lagi mereka juga membuat ada kampung namanya Kampung Cina di sebelah selatannya. Selain Kampung Cina juga ada Fala Jawa. Dalam hal ini didominasi walaupun Fala Jawa, tapi yang tinggal di dalamnya adalah orang Arab. Iya. Konon katanya karena mereka yang pendatang imigran itu banyak dari orang Arab yang banyak tinggal di sekitar Surabaya dan sebagainya, sehingga itu menjadi disebut Kampung Jawa. Nah, selain ada Kampung Cina, ada juga Kampung Arab, juga ada Kampung Palembang. Kampung Palembang mungkin sekarang di sekitar lokasi benteng apa nama Bank Mandiri itu kan. Iya. Nah, tapi lama kelamaan sudah hilang karena waktu itu tawanan Sultan Palembang Mahmud Badaruddin II. Iya. Selain itu juga ada namanya Kampung Sarani. Kampung Sarani yang mereka mendominasi di wilayah sebelahnya sekolah Cina itu, di sekarang mungkin gereja batu dan sebelahnya gereja layar dan sekitarnya, yeah. Itu Kampung Sarani. Selain itu di sebelah selatannya lagi ada Kampung Tidore, ada juga sementara di utara juga ada disebut Kampung Buton. Nah, itu dominasi orang-orang Sulawesi Tenggara. Nah, mereka bikin perkampungan-perkampungan ini sampai hari ini kan masih ada. Yeah. Nah, mereka tujuan mereka waktu itu membuat kampung dalam rangka untuk ke Belanda ingin memonitor begitu, melihat, mengawasi gerak-gerik dari orang-orang yang datang bermigrasi di Ternate itu, dalam rangka sehingga ada kekacauan bisa cepat melacak dan sebagainya. Di samping itu mereka bikin perkampungan, tapi juga mereka mengangkat orang Belanda menyebutnya kapiten. Nah, mungkin sekarang yang kita tahu di Kesultanan Ternate itu disebut dengan kapita itu kan, ya. Kapiten, kapita, mirip-mirip lah begitu. Yeah. Sehingga mereka beraktivitas itu mereka terpantau oleh Belanda, dan aktivitas-aktivitas itu sampai hari ini kita juga bisa melihat kampung-kampung itu, dan mereka tumbuh berkembang sesuai dengan kebudayaan, sesuai dengan tradisi yang mereka kembangkan. Orang Bugis Makassar dan Buton mereka, dan Jawa dan sebagainya, mereka bergerak pada ekonomi perdagangan. Sementara orang Arab dan juga Jawa dan sebagainya, mereka juga bergerak pada selain ke ekonomi, mereka juga kepada birokrasi dan politik juga, sehingga di birokrasi hari ini juga kita melihat orang Arab dan orang Jawa juga cukup banyak di birokrasi. Ya, dalam rangka membangun kota lah, sampai hari ini kita bisa melihat mereka tumbuh dan berkembang di Ternate, dan mereka juga sampai hari ini kan mereka sudah beraktivitas seperti orang lokal lah begitu, tumbuh berkembang, dan tujuan kita sama kan begitu, membangun kota yang walaupun berbeda-beda suku bangsa tetapi tujuannya satu, ingin membangun Ternate yang lebih maju. Mungkin itu sekedar pengantar.
1: Baik, terima kasih Pak Jainul. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan Pak Jainul, saya ingin ke Pak Petra dulu. Pak Petra, ini mengenai Ternate dan kota multikultural. Tadi sudah sempat disebutkan juga oleh Pak Peres bahwa Ternate, wilayah Ternate sudah sejak lama menjadi melting pot, jadi tempat di mana banyak keragaman suku, etnikal berkumpul dan menjadi satu. Kenapa Ternate? Kenapa Ternate menjadi tempat itu? Kenapa harus tempatnya di Ternate atau kawasan di sekitar Maluku Utara?
2: Oke, jadi meneruskan Pak Peres dengan Pak Zainul tadi ya, terus pertanyaan tadi ya, karena apa namanya komoditasnya juga sudah menarik bangsa-bangsa lain untuk kesini ya sebagai tempat berdagang ya, terutama rempah yang dulu sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa.
1: Betul.
2: Nah di era modern ini yang seperti yang disebutkan oleh Pak Zainul, perkembangan itu mulai terjadi dari berbagai macam suku bangsa yang ada di sini, seperti yang melting pot yang disebutkan Pak Sunu tadi. Maka mereka masyarakat itu secara otomatis tanpa disadari melakukan ATM, amati tiru modifikasi, yang kemudian menjadi kesenian, tradisi dan budaya yang cenderung lebih khas. Contoh kita bisa lihat di musik yang ngiri. Nah kalau Pak Sunu nanti menjelaskan musik yang ngiri seperti apa akan jauh lebih panjang, tapi itu memang orang Eropa yang bawa di sini. Dan di era perkembangan modern ini, digitalisasi ini, musik-musik di Indonesia Timur itu sudah diterima oleh masyarakat luas. Sampai ke Istana Negara sudah dua kali ini ya, musik Timur itu dipadupadankan dengan musik rap, dengan bahasa lokal seperti ya apa asalnya, kemudian dipadupadankan dengan musik modern. Jadi seperti itu. Nah, yang perlu kenapa juga ya? Justru saya memiliki pertanyaan, mengapa harus dilestarikan? Nah, itu yang menjadi PR bagi kita semua. Jadi mengapa harus dilestarikan dan apa bentuk konkret dari pelestarian itu? Nah, mungkin Mas Fajar juga alumni FIB. Nah, ini FIB nanti akan melakukan bentuk konkret dari pelestarian itu di Disnatalis yang akan dilangsungkan nanti. Nanti mungkin Pak Zainul akan menjelaskan apa saja seninya yang mencitrakan masyarakat Maluku Utara, kemudian tradisi-tradisi apa yang nanti akan ditampilkan. Itu menjadi wujud konkret bahwasanya kota ini sudah menjadi apa, kota multikultural, melting pot yang seperti disampaikan Pak Sunu tadi, baik sisi tradisionalnya maupun nanti modernnya. Itu sementara itu dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Petrus. Saya kembali ke Pak Sunu. Dari tadi Pak Petrus sudah mention Pak Sunu nanti bakal jelasin soal Yanger dan kawan-kawan lainnya. Mungkin sebelum kita ke tadi di Disnatalis nanti juga akan dijelaskan juga Pak Zainul. Pak Sunu sendiri melihat tentang yang tadi sudah disebutkan, banyak budaya Yanger katanya ada influensi dari budaya-budaya luar, ada juga tarian-tarian seperti misalnya dana-dana yang katanya juga ada inspirasi dari tarian pergaulan dari yang dibawa bangsa Eropa. Ini nilainya seperti apa? Apakah ada budaya-budaya memang betul-betul terakomodasi dari budaya luar, atau melihatnya bahwa multikultural ini adalah sebenarnya salah satu manfaat yang harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Ternate atau masyarakat Kota Ternate, atau gimana Pak Sunu?
3: Ya, jadi kesenian itu kan bersifat tangible, bersifat yang tampak, semacam itu. Proses-proses kebudayaan itu kan ada kecenderungan untuk difusi, menyebar juga. Nanti ada proses-proses imitasi, proses peniruan, ataupun juga proses-proses yang lainnya seperti akulturasi, semacam itu. Tetapi yang pasti itu adalah bahwa bagaimana proses itu terjadi, mau tidak mau harus ada masyarakat pendukung yang membawanya. Tidak perlu jauh-jauh kepada kesenian, kepada contoh kasus yang paling tampak itu kan secara genetik sendiri ya. Contohnya Ternate ini sendiri, mengapa Ternate bisa disebut sebagai melting pot atau sebagai tempat yang bersifat multikultural? Ternate yang merupakan salah satu bagian dari sublinguistik dan subculture dari masyarakat non-Austronesia, disebutnya kalau dalam akademis non-Austronesia, atau mungkin berbahasa Melanesia semacam itu. Tapi secara yang dalam artinya Melanesia kan berhubungan melanosos sama itu, orang-orang dengan berkulit hitam yang identik dengan Papua. Tapi secara realitas, secara genetik kan sudah terjadi percampuran yang sangat luar biasa. Tidak ada percampuran antara yang tadi saya sebutkan antara Austronesia dan Melanesia, sehingga bahkan mungkin bukan hanya Austronesia dan non-Austronesia, tetapi juga dengan apa, ras-ras yang lain ya, seperti ras kulit putih Arya ataupun ras dari tanah Arab sendiri, ras Mid semacam itu, Cina, Mongoloi. Jadi itu baru kita membicarakan soal genetik. Kemudian ketika isi-isi atau muatan-muatan kultural yang dibawa dari masing-masing etnik, masing-masing suku bangsa, masing-masing budaya itu sendiri juga yang nanti akan berpengaruh terhadap kehidupan keseharian dan kebudayaan sehari-hari dari masyarakat Ternate. Yang bila tadi kita membicarakan kesenian sebagai contoh ya, kesenian yang ngere mungkin semacam itu kan sebagaimana dipahami kalau untuk art history, sejarah-sejarah kesenian itu kan bahwa alat-alat musik petik itu kecenderungannya merupakan alat musik yang berasal dari Eropa. Apalagi terus penggunaan nada yang bersifat diatonik yang 7 nada. Mungkin terlalu klinis ya, tapi tidak perlu dijelaskan secara panjang lebar. Tapi proses nanti peniruannya, imitasi, proses akulturasi dan proses reinterpretasi bagaimana alat musik itu kemudian dipahami dan diproduksi berdasarkan interpretasi lokal, semacam itu, tafsiran lokal yang menjadi musik yang ngere. Ada mungkin perbedaan-perbedaan dengan asal atau akar-akar dari karakteristik Eropa, karakteristik budaya-budaya Iberia disebutnya itu ya, wilayah Spanyol, Latin semacam itu. Nah, jadi saya rasa itulah bukti dari wujud konkret dari melting pot, wujud konkret dari multikulturalisme yang sebetulnya secara tidak sadar kita jalani atau kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih.
1: Baik, sebelum saya ke Pak Cinul dan juga Pak Petra, izin saya bacakan dulu pertanyaan yang ada masuk di Pro4 pagi hari ini. Izin untuk narasumber bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fajar. Selamat pagi para narasumber yang hadir. Perkenalkan, saya Iqbal dari Swasio. Kebetulan lagi lewat dan sambil mendengarkan radio Pro4, dengar obrolan menarik. Yang ingin saya tanyakan pagi hari ini, tadi sempat saya dengar soal Ternate merupakan salah satu kota pertemuan budaya. Yang saya tanyakan, selain di kota Ternate, saya punya kerabat yang tinggal di Makean, dan entah kenapa saat mendengar mereka menggunakan bahasa Makean, saya lupa Makean dalam atau luar, itu terdengar seperti mendengar orang Korea berbicara. Apakah ini ada faktor mungkin akulturasi budaya kah, atau mungkin ada peniruan bahasa? Karena tadi saya sudah sempat mendengar sekilas katanya Ternate merupakan tempat pertemuannya berbagai suku dan etnik. Semoga dibacakan. Baik, mungkin bisa dijawab. Silakan Pak Sunuh untuk dijawab.
3: Ya, mungkin kalau bukan mungkin ya, data-data historis untuk untuk masyarakat Korea, interaksi dengan masyarakat budaya Korea belum ditemukan ya. Tapi ini pengaruh-pengaruh dialek dan juga walaupun tadi tidak diberitakan itu apakah dialek yang Makean dalam atau Makean luar ya, semacam itu. Sebagai contoh Makean dalam, Makean luar saja. Makean dalam, Makean luar itu adalah dua berakar dari dua kultur yang berbeda. Bagaimana mereka bisa hidup di dalam satu pulau, bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana mereka berkolaborasi untuk menciptakan satu masyarakat yang harmonis macam itu ya, yang ekuivalen, yang keseimbang semacam itu. Jadi wujud-wujud dari multikulturalisme itu sendiri terlalu jauh kalau jika kita bandingkan dengan Korea ya, karena data-data sejarah ini di Ternate lebih ke, atau Maluku Utara pada umumnya lebih menunjukkan ke bagaimana migrasi-migrasi masyarakat-masyarakat, contohnya dari masyarakat Cina yang sudah berinteraksi di sini sudah lama sekali. Sejak masa dinasti Tang semacam itu, sejak abad 8, 9 Masehi.
2: Justru malah menanggapi Pak Sunu juga, justru Pak yang kita bisa lihat di sehari-hari, termasuk yang tadi Pak Sunu, saya setuju pemanggilan Ciko.
1: Iya.
2: Itu sudah menjadi contoh sederhana Ciko itu ya. Gak tahu tuh, kayak orang Jawa gak ada. Kalau orang Jawa kan mas, mbak. Ya kan Ciko kan bukan. Nah itu, jadi itu sesederhana itu. Terus setahu saya, malah saya pernah sependek sepengetahuan saya, yang saya pernah baca di jurnal BRIN kalau gak salah, yang ada bahasa Hangul Korea itu malah justru di daerah Cia-Cia.
1: Sulawesi
2: kalau atau ya Cia-Cia, bahasa Cia-Cia.
1: Menggunakan Hangul.
2: Kayak kalau tidak sependek sepengetahuan saya. Tapi kalau yang tadi saya setuju dengan Mas Sunu ya, termasuk yang sehari-hari itu mungkin saya Kojainul bisa panggil seperti di sini udah wajar tuh Kojainul. Seperti itu kan kalau manggil Pak Jainul yang orang asli Maluku Utara, Kang Mas Jainul gitu kan, atau AA Jainul kan agak aneh ya. Nah kalau Ko Jainul itu lebih, mungkin lebih
1: familiar
2: ya, seperti itu.
1: Baik. Pak Jainul mau menambahkan tadi pertanyaannya soal ada akulturasi budaya, apakah mungkin ini dari budaya ini dari budaya ini?
0: Iya, kita di Maluku Utara kan ada 33 suku dan 34 bahasa.
1: Iya, betul.
0: di dalamnya Makian tuh ada dua bahasa.
1: Iya.
0: Jadi kan persebaran bahasa itu kan kita termasuk ke kalau Ternate Tidore itu kan punya kesamaan bahasa ya dengan Makian luar.
1: Iya.
0: Sementara untuk ke bahasa Makian Timur itu kan pengaruhnya kesamaan-kesamaan itu kan dengan Kayua, dengan Bacan, dengan Petani, dengan Petani Weda itu kan hampir mirip-mirip bahasanya. Iya. Kalau kita baca dalam buku yang ditulis oleh Prof. Gibra dan sebagainya, itu kemiripan-kemiripan bahasa itu kan dia searah begitu saja. Jadi hampir kesamaan-kesamaan lah, ada kemiripan-kemiripan itu. Nah, jadi mungkin agak tadi pertanyaan saya kira agak mungkin tidak ada pengaruh. Ya, lebih pengaruhnya pada Austronesia dan yang tadi digambarkan oleh Pak Suno. Memang kita di Ternate ini kan, dan juga pada umumnya Maluku Utara, itu kita kan banyak dapat pengaruh dari luarnya, cukup banyak. Terutama dari Eropa, dari sisi musik, misalnya musik joget, terus dadansa, terus itu adalah pengaruh-pengaruh dari Portugis dan Belanda. Sementara dari segi bangunan, kita di Ternate ini kan kalau rumah dulu-dulu kalau kita lihat itu tiangnya besar, tiangnya tinggi besar, menjulang. Nah, itu adalah ciri khas dari Eropa. Sementara dari sisi makanan itu kan seperti roti, keju, itu kan pengaruh-pengaruh dari Eropa. Sementara Cina sendiri pengaruhnya bangunannya seperti yang ada di Kedaton itu kan hampir mirip seperti bangunan-bangunan dari Cina. Terus juga ada masjid yang dia berundek-undek, itu kan pengaruh dari sana juga. Nah, juga pengaruh dulu kan kita punya terutama bangunan-bangunan tua ya, kayak Masjid Sultan dan sebagainya, itu juga mendapat pengaruh dari Eropa. Kita kan dulu belum mengenal adanya tegel dan sebagainya kan. Nah, itu adalah pengaruh dari mereka. Di abad 16-17 itu mereka sudah menggunakan itu bagian tegel yang bukan yang seperti sekarang, yang bukan licin, tapi yang sudah mirip agak kecoklatan-kecoklatan itu. Itu adalah pengaruh dari sana. Selain itu panggilan yang nama-nama tadi itu, misalnya Cina itu kan pengaruhnya misalnya Ci untuk menunjukkan kepada perempuan yang agak tua, yang senior ya. Sementara Ko itu adalah laki-laki yang senior. Misalnya tadi wajar kalau Pak Petra memanggil Pak Sunu sebagai apa nama? Ko Sunu. Nah, itu adalah menunjukkan menghormati dia begitu, yang senior. Juga pengaruh Arab juga kan. Arab juga kan banyak juga tuh. Seperti Abah yang kita mungkin kenal sekarang di Ternate itu, yang mungkin lebih tua, yang lebih senior, kita lebih memanggilnya adalah Abah. Dan sementara ibu adalah Umi. Nah, itu yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari kita di Ternate. Sementara pengaruh bahasa lain juga cukup banyak sebenarnya. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan, mungkin Pak Petra bisa ini.
1: Baik, Pak Petra mau menambahkan lagi dari pertanyaan?
2: Ya, sementara itu dulu.
1: Baik, baik. Mungkin saya akan kembali ke Pak Jenul. Tadi sempat dibahas soal Dies Natalis. Nah, mungkin bisa dimention sedikit sebelum kita lanjut, ada bacakan beberapa pertanyaan. Mungkin tadi sudah sempat disinggung soal Dies Natalis.
0: Iya. Jadi kami sementara merayakan Dies FIB yang ke 27 FIB ini.
1: Iya.
0: Kami membuat banyak kegiatan bersifat seni dan budaya. Jadi kami membuka lomba menari, terus juga monolog dan sebagainya. Ada puisi, ada cerpen. Nah, kami lebih kepada seni tadi itu yang disampaikan Pak Suno, bahwa kita memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk mementaskan seni apa saja, begitu, tarian apa saja, mau soya-soya, mau apa saja, bisa di dana-dana atau apa, reangir dan sebagainya, itu kita beri kesempatan. Nanti ini dalam rangka untuk kita membangkitkan kembali begitu budaya kita yang mungkin ya kalau beberapa hari lalu diangkat oleh kantor bahasa kan, kita juga sekarang ini mengalami kepunahan bahasa yang cukup dahsyat ini. Ada kurang lebih 19 bahasa yang justru suku-suku besar juga hampir mengalami kepunahan juga nih. Seperti Makian Timur, Makian Barat, Ternate juga hampir mengalami kepunahan. Bukan belayu Ternatenya, Ternate. Nah, itu juga hampir mengalami kepunahan. Nah, ini makanya kami juga membuat kegiatan bersifat, jadi Dies Natalis FIB itu kemudian menyampaikan kepada sekolah-sekolah juga untuk berpartisipasi, mengirimkan cerita rakyat yang ditulis dalam bahasa daerahnya. Sehingga itu kemudian bagaimana siswa-siswi juga perlu mengingat kembali lah, mencari tahu kembali terkait dengan cerita-cerita sejarah yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi kita buka seluruh kabupaten kota di Maluku Utara yang dari 34 bahasa itu mungkin ada yang punya cerita sejarah dan sebagainya, bisa ditulis dalam bentuk cerita rakyat itu. Lalu yang tadi seni dan budaya itu dalam rangka itu, jangan sampai kita juga sekarang kan lebih kepada modernis, modernnya ketimbang dengan tradisionalnya. Nah, kita membuka seluas-luasnya kepada mahasiswa. Untuk sementara yang ini, tarian dan sebagainya, itu kita kepada keluarga besar FIB dulu. Nah, nanti mungkin di tahun-tahun yang akan datang, kita mencoba membuat festival atau membuat dis yang lebih besar dengan bikin di luar dari kampus begitu. Sehingga ini perlu kita mengangkat kembali tradisi dan budaya kita yang mengalami, ya hampir dibilang punah, tapi mati bagaimana? Mati tak mau, apa?
2: Hidup tak mau,
1: mati tak sudi.
0: Iya, seperti itu. Jadi kita mencoba memulainya begitu. Terima kasih.
1: Memang nilai-nilai sejarah banyak yang diingat hanya sebagai momen historical dalam pengetahuan ilmu sejarahnya. Mungkin pelajaran saja, dan seninya hanya dianggap sebagai seremonial saja. Padahal itu merupakan salah satu identitas bagi banyak warga dan masyarakat yang sebenarnya harusnya setidaknya kita tahu, gitu. Kalau mungkin untuk menghidupi ada proses panjang dalam pembelajaran dan pembiasaan, tapi untuk setidaknya mengingat kembali menjadi satu langkah untuk setidaknya menjaga budaya-budaya tadi tidak hilang, gitu kan. Baik, kita izin bacakan satu pertanyaan lagi yang baru bergabung untuk narasumber kita yang bergabung di untuk pendengar kita yang bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum Bung Fajar, selamat pagi untuk Pak dosen-dosen semua dari Universitas Hairun yang bergabung di pagi hari ini. Perkenalkan, saya Anto dari Kota Baru. Saya ingin bertanya kepada Pak dosen semua. Ini soal sejarah, Pak. Ini saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya pernah mendengar istilah bahasa Ternate, tapi bukan yang di Ternate, namanya bahasa Koloncucu. Saya pernah dengar istilah itu dulu waktu saya masih anak-anak, tapi sekarang saya sudah tidak pernah mendengar adanya bahasa itu lagi. Apakah ini termasuk contoh bahasa yang sudah punah atau seperti apa? Yang kedua, izin Pak, saya ingin nanya, kalau kita masyarakat kota Ternate katanya multikultural, itu jadi hal yang bagus atau hal yang negatif, Pak? Karena kan ujung-ujungnya jadi beda-beda juga tuh suku sama etniknya. Apakah ini akan jadi alasan perpecahan atau ini harusnya dianggap sebagai momen yang positif? Semoga dibacakan. Terima kasih, Bung Fajar. Baik, mungkin ke Pak Sunu dulu, nanti kita putar lagi, Pak. Mungkin Pak Sunu dulu, silakan.
3: Yang pertanyaan pertama ya, yang tentang bahasa kolong susu. Jadi secara historik kolon cucu itu atau kolon susu ya karena berhubungan dengan kapas itu ya, artinya itu merupakan masyarakat yang berasal dari Pulau Buton, kolon susu itu yang kemudian melakukan persekutuan politik dengan Ternate sekitar abad-abad ke-16, juga melalui pernikahan-pernikahan dengan kerabat-kerabat bangsawan sultan yang ditugaskan untuk membuat kain tenun semacam itu. Jadi sebetulnya secara historical, kalau misalnya tekstil histori gitu ya, sejarah-sejarah tekstil, pola-pola tekstil di Ternate sebetulnya terinspirasi. Ya, kalau kita sebut meniru, imitasi juga tidak juga.
2: Terinfluence.
3: Ya, sangat dipengaruhi gitu, sangat dipengaruhi oleh pola-pola dan model-model tekstil dari masyarakat Buton, baik itu dari jenis pola-pola, kan zaman dulu kain itu bukan dicap ya, bukan bukan dicap, jadi cara pewarnaannya itu dengan meletak namanya apa itu yang harus ditenun. Nah, harus ditenun dari benang per benang semacam itu ya. Harus ditenun semacam itu. Jadi dari pola-pola dan juga alat-alat tenunnya sangat dipengaruhi oleh sistem tenun Buton. Nah, itu yang mendasari bahwa ketika ada pemukiman atau migrasi dari masyarakat Buton dari kampung Kolonsusu, karena Buton sendiri kan banyak sekali, juga termasuk wilayah multietnik, Buton pada masyarakat Kolonsusu di Ternate yang keturunannya juga memiliki posisi istimewa di Kesultanan untuk membuat kain-kain tekstil khas Ternate semacam itu. Ya, jadi ketika para keturunannya melakukan pekerjaan turun-temurun, para keturunannya masih melestarikan bahasa Koloncucu itu sebagai bahasa lingua franca, bahasa sehari-hari, ya mungkin itu bukan hal yang bermasalah bagi sama seperti kita kan mungkin di dalam lingkungan keluarga memiliki bahasa-bahasa lingua franca atau bahasa ibu sendiri semacam itu ya. Maaf, bukan lingua franca, bahasa-bahasa ibu sendiri ya. Nah, soal kepunahan ya lebih ke arah kepada arah melting itu sendiri, peleburan. Jadi dia melebur untuk mengikuti para keturunan-keturunan yang saat ini melebur untuk mengikuti pola-pola yang bersifat populis ya, karena kecenderungan umumnya itu secara praktis dan teknis itu bahasa-bahasa Melayu pasar itu sangat dominan. Jadi sehingga sebetulnya bukan hanya bahasa Kulon Cucu saja yang mengalami penurunan dalam intensitas kuantitas penggunanya dari intensitas penggunaannya, tapi juga bahasa-bahasa lokal di Ternate karena kecenderungan untuk menggunakan bahasa pengantar itu sendiri jadi semakin dominan di mana yang lain. Untuk sementara itu pertanyaan pertama ya.
1: Baik, kita ke Pak Jeno mungkin mau menambahkan baik pertanyaan pertama atau yang kedua tadi katanya kalau Ternate kota multikultural itu positif atau negatif tuh?
0: Iya, tadi sudah diangkat oleh Pak Suno ya. Jadi memang ada sekitar tahun berapa ya kami mencoba untuk bukan meneliti ya, tapi mencoba untuk mencari tahu terkait dengan bahasa Kulon Cucu itu. Memang sekarang itu tinggal berapa penuturnya saja, tinggal kurang lebih 3 atau 4 orang saja yang mungkin usianya sudah di angka 60-an. Jadi mungkin sekarang tinggal 2 atau 3 orang begitu. Ya sekarang di sana itu kan di Kulon Cucu di belakang Kulon Cucu. Itu yang rumahnya itu kalau rumah di sini kan langsung ke bawah. Tapi kalau rumah-rumah orang Buton itu kan dia kayak panggung begitu kan, kayak panggung. Dan rumahnya juga tinggal berapa ya? Tinggal 2 atau 3 begitu. Mungkin mereka sekarang sudah beradaptasi dengan orang lokal sehingga sudah membangun juga sudah rumahnya seperti orang lokal. Dan mungkin rumahnya tinggal antara 2 atau 3 di Sabia itu, di Sabia ke sana itu tinggal itu. Lalu bahasanya sekarang dicoba untuk kebangun, dibikin kamus bahasa Kulon Cucu itu. Tapi saya kurang tahu terakhir seperti apa perkembangannya. Mungkin nanti digagas juga oleh FIB ke depan untuk membuat kamus dalam rangka untuk penyelamatan bahasa Kulon Cucu ini. Lalu yang kedua, apakah penting terkait dengan kota multikultural itu? Saya kira sebuah kota maju itu kalau kita berbanyak-banyak orang begitu. Jakarta maju itu karena juga multikultural. Surabaya juga, Makassar, karena itu hampir semua orang ada di situ ke bawah. Nah, Ternate kalau maju kayak seperti itu ya harus seperti itu, harus banyak suku bangsa dan kemudian kan masing-masing punya cara, punya kehidupan dan bagaimana barat berkompetisi lah di situ, berkompetisi untuk membangun, untuk maju begitu. Semua orang pingin Ternate maju, pasti semua suku bangsa yang di sini nih pingin Ternate lebih baik dan lebih maju, dan itu ke hari ini mungkin kita mati sama-sama berkompetisi membangun kota ini dari segi pembangunan, dari segi kemajuan, dari segi SDM, birokrasi, pemerintahan, kan ada semua suku bangsa ada di situ, ada agama, ada banyak suku bangsa, bahasa. Nah, akhirnya sekarang kita lihat kota ini kan cukup luar biasa. Dari hampir mungkin 10 kabupaten kota, Ternate menjadi sentral epicentrum, maksudnya pusat pembangunan, pusat kemajuan itu ada di Ternate begitu. Dan hari-hari ini saya kira luar biasa, Ternate cukup pesat dalam hal pembangunan dan juga pendidikan juga menjadi satu kota yang cukup maju di Maluku Utara. Nanti ditambahkan oleh Pak Peter lagi.
1: Silakan Pak Peter.
2: Untuk menjawab pertanyaan dari penanya tadi, saya mau bertanya ke Mas Wajar dulu. Dulu waktu SMA, muatan lokal yang didapat Mas Wajar SMP SMA itu apa Mas?
1: Kalau muatan lokal aku dapatnya dari SD SMP itu bahasa Ternate.
2: Nah, itu merupakan wujud apa ya, bentuk pelestarian yang paling tinggi. Kita bukan menghomogenitaskan itu ya bahasa Ternate sebagai bahasa yang harus dipelajari, tapi itu paling tidak ada satu yang bahasa terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Kemudian seperti yang dikatakan Pak Suno tadi, dampaknya ya karena melting pot itu paling tidak orang-orang pendatang itu bisa paham ketika masyarakat berbahasa Melayu pasar itu tadi. Seperti saya pendatang nih dari Jawa. Kalau saya mendengar Pak Jainul atau istri Pak Jainul yang berasal dari Hiri berbahasa Ternate, pasti tentunya saya tidak paham. Karena kan lebih kompleks bahasanya ya. Tapi ketika saya mendengar istri Pak Jainul berbahasa Melayu Pasar, saya menjadi paham. Iya. Nah, itu lama-lama generasi ke generasi itu lama-lama akan istilahnya membiaskan kemampuan masyarakat dalam berbahasa lokal itu sendiri. Dan itu sudah menjadi dampak yang umum, termasuk di kami orang Jawa sendiri ya juga. Generasi ini juga sekarang ini juga berbahasa Kromo Inggil ya, terutama ya sudah banyak yang susah berbahasa Kromo Inggil. Jadi lebih ke bahasa sehari-hari aja yang ngoko-ngoko halus seperti itu. Jadi itu ya memang dampak dari modernitas sendiri. Terus yang tadi multikultural, tentunya bagus ya, masyarakat multikultur itu bagus. Dengan konsekuensi bagus itu harus didukung dengan literasi masyarakat yang tinggi. Karena perpecahan itu tadi kan sebenarnya orang yang mudah marah itu kan orang yang kurang literasi ya, kalau menurut saya ya. Orang yang mudah diadu domba, dipecah konflik seperti itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari historis-historis konflik masyarakat itu sendiri kan terjadi banyak di masyarakat yang kurang literasi, jadi mudah diprovokasi. Jadi ya multikultural atau masyarakat yang terdiri dari banyak suku bangsa itu menurut saya ya menjadi poin plus bagi sebuah wilayah itu sendiri, dengan konsekuensi masyarakat harus terus meningkatkan literasinya. Tapi celakanya beli buku di sini itu ongkirnya lebih mahal daripada
1: bukunya.
2: Nah itu, jadi ya mungkin untuk perhatian dinas perpustakaan atau dinas arsip bisa didigitalisasi itu tadi, jadi yang memang bisa diakses secara online, karena semua kan meskipun ongkir mahal tapi harga kuota di seluruh Indonesia itu kan hampir sama ya. Jadi bisa diakses lewat handphone, karena seluruh masyarakat mayoritas itu sudah memegang handphone yang memiliki akses internet. Itu juga menjadi apa ya, daya dukung untuk meningkatkan literasi masyarakat, agar yang tadi disebutkan di pertanyaan apakah itu nanti tidak berdampak pada perpecahan itu sendiri karena multikultural, ya tergantung. Kalau masyarakatnya memiliki tingkat literasi yang tinggi ya hal itu tidak apa ya, minim terjadi itu. Tapi kalau masyarakatnya literasinya rendah ya akan sangat memungkinkan. Jadi seperti itu.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Petra, Pak Jainul dan juga Pak Sunu. Ini waktu kita memang terbatas, Pak. Karena masih sisa 5 menit lagi. Mungkin kita bisa langsung ke closing statement kita untuk edisi kali ini tentang Ternate sebagai kota multikultural. Mungkin saya pengen ke Pak Petra dulu, nanti kita balik rotasinya untuk penutupnya. Pak Petra, mungkin silakan untuk closing statement-nya di obrolan kita pagi hari ini.
2: Closing statement ya. Jangan lupa datang ke Disnatalis FIB. Dijamin seru. Itu saja.
1: Baik, siap Pak Petra. Pak Jainul, silakan untuk closing statement-nya.
0: Saya mungkin closing statement, saya bacakan pantun boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Nanti Pak Suna yang ilmiah. Ada dua pantunnya. Makan pupeda di tepi pantai.
1: Cakep.
0: Singgah sebentar membeli pala.
1: Cakep.
0: Masyarakat Ternate hidupnya damai. Beragam suku bersatu jua.
1: Sedap. Ada lagi, Pak?
0: Satu lagi.
1: Boleh, silakan.
0: Pergi berlayar ke Pulau Maitara.
1: Cakep.
0: Melihat ombak dihantam angin. Beda budaya bukan penghalang rasa. Saling menghargai selalu satu sama lain.
1: Boleh. Silakan Pak Sunu untuk statement-nya.
3: Statement-nya ya. Multikultural itu merupakan realitas dan keniscayaan, jadi suatu kemutlakan. Jadi multikultur, jangankan untuk bersifat kultural, setiap individu saja mungkin ada perbedaan-perbedaan ya, walaupun itu satu kultur yang sama, apalagi untuk multikultural. Jadi saya rasa proses-proses seperti toleransi semacam itu, dan juga bentuk-bentuk penghargaan kepada hal-hal yang berbeda dari sudut pandang kita ya, atau hal yang berbeda dari apa yang biasa kita lihat atau kita alami sehari-hari, itu bukan berarti hal yang bersifat destruktif atau negatif. Bisa jadi itu suatu hal yang bersifat produktif, semacam itu ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Sunu, Pak Jenul, dan juga Pak Petra untuk obrolan kita di Bacerita pagi hari ini mengenai Ternate sebagai kota multikultural. Dan mungkin sebelum kita pamit, kurang juga ucapan terima kasih untuk sahabat budaya semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Sesuai dengan tadi yang sudah terang narasumber bilang bahwa Ternate menjadi salah satu pusat pertemuan bagi banyak generasi etnik dan juga suku, yang mana ini sebenarnya menjadi peluang yang besar bagi masyarakat kota Ternate untuk berkembang. Karena dalam catatan sejarah, bahkan Jalur Sutra terkenal karena pertemuan budayanya, Baghdad dan juga kawan-kawannya juga menjadi terkenal karena menjadi pusat pertemuan berbagai macam literatur dan kebudayaan. Maka kita sebagai warga dan masyarakat kota Ternate, baik apapun etnik dan suku, ras, agama, atau apapun itu, harusnya menjadikan peluang untuk menjadikan kota Ternate dan diri kita sebagai salah satu yang terbaik, bukan hanya di Indonesia tapi secara global. Saya Fajar juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sahabat budaya, pagi hari ini dalam program Kiraha Pagi edisi kali ini. Nantikan ragam program siaran menarik di Kiraha Siang akan menemani ruang dengar Anda di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Akhir dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
2: Waalaikumsalam.

三大

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga

0: Rahab.
1: Sebagai ibu kota satu propaternate, suara budaya Kiraha. Sobat di pukul 12.26 waktu Indonesia Timur, kita ikuti waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Praha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

95,1 Pro Metro Nanti, suara budaya Kiaraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Siang hari ini, sahabat budaya ditemani oleh saya Sri Anugrah ya. Dan juga sahabat budaya, siang hari ini saya juga akan menemani dengan beragam program, berbagai informasi juga untuk Kiaraha siang sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya. Dan juga untuk mengawali Kiaraha siang, ada program Masa Siang yang sudah dihadirkan sampai di jam 3 sore ya. Untuk itu, sahabat budaya jangan pindah frekuensi, tetap bersama dengan kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiaraha.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: kesempatan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam voucher Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia karak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam, itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Denge-denge adalah tarian yang berasal dari Halmahera Utara. Denge-denge sebagai tarian pergaulan yang biasanya dibawakan oleh sekelompok penari pria dan wanita sambil diiringi nyanyian-nyanyian berupa syair pantun yang memiliki makna cinta dan harapan di masa depan. Tidak jarang tarian ini diakhiri dengan sebuah kesepakatan untuk menikah antara si penari pria dan wanita. Nyanyian pengiring denge-denge dibawakan dengan cara saling berbalas-balasan.

0: Ternate, suara budaya Kieraha.
1: 95,1 Prambat Ternate, suara budaya Kieraha. Masih di seputar masa siang hari ini ya, Sabu Budaya di jam 1 lebih 17 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi di siang hari ini, Sabu Budaya Ternate bersiap raih kota sehat 2027 ya. Pasar dan juga terminal dibenahi, ini Sabu Budaya. Dimana ya, Sabu Budaya predikat kota sehat tidak cukup dipertahankan dengan dokumen. Kondisi fasilitas publik juga harus dibuktikan di lapangan, Sabu Budaya. Jadi karena itu forum kota sehat kota Ternate ya mulai menyisir nih di beberapa titik yang memang menjadi indikator penilaian kota sehat 2027. Pasar tradisional Bahari Berkesan, Pasar Bastiung hingga Terminal Gama Lama Ternate juga menjadi sasaran monitoring forum kota sehat ya. Selasa 22 September 2026 kemarin, tim juga memeriksa sejumlah indikator penting mulai dari instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan juga ada fasilitas MCK, kualitas air melalui pengambilan sampel, ruang laktasi sampai juga dengan fasilitas pendukung lainnya. Monitoring ini juga sekaligus menjadi alarm agar pemerintah dan juga pengelola fasilitas publik itu tidak menunggu menjelang penilaian ya, berbagai kekurangan juga harus ditemukan dan juga dibenahi sejak sekarang, Sabu Budaya. Di mana Ternate kan sebelumnya sudah meraih predikat kota sehat kategori swasti Sabawiwerda ya. Predikat ini juga menjadi modal sekaligus tantangan

tentu akan berlangsung di 2027 gitu, sama budaya. Jadi Forum Kota Sehat juga punya dan juga pilih ya melakukan persiapan lebih awal gitu sama budaya. Data pendukung maupun kondisi fisik di lapangan juga harus dipastikan tersedia sebelum proses verifikasi dilakukan sama budaya. Jadi untuk itu Forum Kota Sehat juga berharap monitoring tersebut juga menghasilkan data yang konkret ya sama budaya, mengenai dengan fasilitas yang sudah memenuhi indikator maupun bagi yang memang masih membutuhkan pembenahan. Targetnya juga jelas ya, ketika verifikasi Pusat Kota Sehat 2027 tiba, ternyata itu tidak lagi sibuk mencari kekurangan, tapi juga so kasih tunjuk ya kesiapan di lapangan Sapa Budaya. Nah itu Sapa Budaya untuk informasi lokal di siang hari ini. Informasinya juga dilansir dari portal RRI.co.id.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Baik, sabu deh, burung saja dengarkan ya. Beta Subahagia dari Wila Sopacua di siang hari ini ya, dengan cuaca yang sangat-sangat panas. Dan juga Sabudaya ini Iwi menyalakan semangat sepak bola di tiga desa ya. Sabudaya, aktivitas sepak bola masyarakat juga semakin bergeliat ya di tiga desa di Kabupaten Halteng, Maluku Utara setelah PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWI melakukan revitalisasi lapangan sepak bola di desa Lelilef Waibulan ya, Lelilef Sawai dan juga Gemaf sama Budaya. Revitalisasi juga dilakukan di lapangan Delek di Lelilef Waibulan, lapangan Cekel di Lelilef Sawai, dan juga ada lapangan SES Lewi sini ya, sebabnya di desa Gamaf. Lapangan ini juga menggunakan rumput sintetis dengan luas rata-rata 6.000 hingga 7.000 meter persegi. Fasilitas pendukung juga dilengkapi penerangan di empat sisi lapangan ya. Tribun berkapasitas sekitar 500 orang, ada kamar ganti, toilet, dan juga sumber listrik berkapasitas 19.200 watt sama Budaya. Dan juga Ketua Karang Taruna Lelilef Waibulan Hasan Safrudin juga mengatakan ya, revitalisasi ini juga memberikan semangat baru bagi masyarakat khususnya generasi muda yang kini minat ya terhadap sepak bola. Ia juga mengatakan sebelum revitalisasi, kondisi lapangan kerap becek dan juga tergenang saat musim hujan. Sementara pada musim panas, permukaan lapangan berdebu sehingga kurang nyaman digunakan sama Budaya. Jadi menurut Hasan, saat ini tuh semakin banyak kelompok masyarakat yang memang memanfaatkan lapangan untuk berolahraga. Jadi selain sepak bola, sekolah sepak bola atau SSB Lelilef Bersatu juga ini untuk pembinaan anak-anak ya, terdapat sejumlah tim sepak bola kelompok dewasa yang juga rutin bermain setiap sore. Dan hal senada juga disampaikan pemuda Lelilef Sawai Anton. Ia juga menyebut keberadaan lapangan yang sudah direvitalisasi membuat aktivitas sepak bola masyarakat tuh semakin ramai gitu sama Budaya. Anton juga menyebut sejumlah kelompok sepak bola kini aktif memanfaatkan lapangan tersebut ya, diantaranya ada Putra Cekel, SSB untuk anak-anak, pemuda Lelilef Sawai. Ia juga berharap perhatian terhadap fasilitas ini juga bisa terus dilakukan, termasuk dengan pemeliharaan lapangan dan juga peningkatan kenyamanan bagi para pemain. Revitalisasi lapangan sepak bola juga diharapkan tidak hanya menjadi sarana olahraga, tapi juga ruang bagi masyarakat untuk membangun kebersamaan sekaligus mendukung pengembangan bakat dan juga potensi sepak bola generasi muda di tingkat desa. Nah itu ya sebenarnya informasi di siang hari ini juga ya, IWI menyalakan semangat sepak bola di tiga desa.
0: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun, dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Rompat Ternate, suara budaya Kieraha.

0: 95,1 Pro Peternate Suara Budaya Kiraha masih di seputar masa siang juga ya. Sama budaya di siang hari ini masih bersama dengan saya Serada Budaya juga. Dan sama budaya saya juga mau kasih informasi juga buat sama budaya ya, untuk mengenai perbedaan tanggal kadaluarsa dan juga best before pada makanan sama budaya. Jadi saat mungkin sama budaya beli makanan atau minuman kemasan ya, sama budaya orang tentu tuh sering menemukan keterangan tanggal di kemasan sama budaya. Namun, tara semua tanggal sama budaya itu punya arti yang sama. Jadi ada dua istilah juga yang mungkin sama budaya sering temukan ya, sama budaya. Itu ada tanggal kadaluarsa atau expired date dan juga best before sama budaya. Dan juga kalau tanggal kadaluarsa itu menunjukkan kalau batas waktu suatu produk yang memang masih aman untuk sama budaya konsumsi ya, sesuai dengan ketentuan dan juga penyimpanan yang dianjurkan. Jadi kalau setelah melewati tanggal tersebut, produk sebaiknya tidak lagi dorong konsumsi sama budaya, karena memang dia berkualitas keamanan tidak dapat dijamin ya. Sementara kalau untuk best before itu menunjukkan waktu ketika suatu makanan berada dalam kondisi kualitas terbaik. Artinya sama budaya tanggal tersebut itu lebih berkaitan dengan mutu seperti rasa, aroma, tekstur, sampai juga dengan kualitas produk. Karena itu best before sama budaya tidak selalu punya arti yang sama ya dengan tanggal kadaluarsa. Jadi perbedaan tersebut juga penting untuk sama budaya ketahui agar tidak salah ya, untuk pahami informasi di kemasan. Jadi selain melihat tanggal, perhatikan juga sama budaya kondisi kesehatan kemasan dan juga cara penyimpanan sama budaya. Jadi kalau emang kemasan yang sudah rusak, mengembung, atau yang tidak lagi tertutup ya dengan baik, itu menjadi tanda kalau produk sebaiknya tidak usah dikonsumsi lagi ya sama budaya, meskipun di petanggal yang tercantum belum terlewati gitu sama budaya. Namun perlu dorong ketahui juga kalau setiap produk itu punya karakteristik dan juga petunjuk penyimpanan yang berbeda gitu ya. Pastikan selalu membaca label, memperhatikan tanggal yang tercantum, serta harus mengikuti petunjuk penyimpanan dari produsen gitu ya sama budaya. Dengan begitu makanan yang dikonsumsi bisa terjaga kualitas dan keamanannya.
1: Yo hasi walop lima kobabso. Empat Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Yo hasi walop lim kobab so. Rompa Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Semula 5,1 Rompa Ternate, suara budaya Kiraha. Masih di seputar masa siang juga ya, sabu deh di pukul 14:14 waktu Indonesia Timur. Saya juga masih menemani suara budaya nih dengan lagu-lagu hiburan tentunya dengan informasi. Informasi juga ya sahabat budaya, salah satunya dengan cuaca panas saat ini tuh sahabat budaya musim kemarau bukan hanya bikin orang punya tubuh tuh lebih mudah berkeringat ya, tapi juga bisa meningkatkan kenyamanan nyamuk untuk berkembang biak dan juga mencari mangsa nih sahabat budaya. Karena kalau dengan kondisi lingkungan yang hangat ditambah dengan genangan air di sekitar rumah, itu bisa menjadi faktor yang perlu orang waspadai ya, karena menjaga rumah tetap bersih dan juga mengurangi tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk itu menjadi langkah penting untuk melindungi keluarga ya. Salah satu cara sederhananya, sahabat budaya bisa menerapkan prinsip yang namanya 3M plus sahabat budaya, yakni menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang ya sahabat budaya, atau membuang barang bekas yang memang bisa menampung air gitu sahabat budaya. Jadi harus periksa juga nih sahabat budaya area sekitar rumah seperti pot tanaman, talang air, ember, sampai juga dengan wadah minum hewan peliharaan yang memang berpotensi menjadi tempat berkembangnya nyamuk sahabat budaya. Jadi kalau untuk mengurangi gigitan, sahabat budaya juga bisa pakai pakaian yang memang menutup kulit, terutama ketika sahabat budaya beraktivitas di luar rumah ya sahabat budaya. Dan juga penggunaan lotion anti nyamuk juga bisa menjadi pilihan gitu ya. Kalau dalam rumah, pastikan ventilasi dan juga jendela tuh punya kawat kasah jika memungkinkan, atau kelambu juga saat orang tidur gitu ya sahabat budaya, bisa memberikan perlindungan tambahan khususnya bagi bayi dan juga anak-anak. Dan menjaga lingkungan tetap sejuk dan tidak lembab juga sahabat budaya bisa membantu mengurangi keberadaan nyamuk. Bersihkan halaman secara rutin, pangkas tanaman yang memang terlalu rimbun ya sahabat budaya, hindari menumpuk barang bekas di sekitar rumah. Jika kalau orang menggunakan obat atau pengusir nyamuk, harus ikuti petunjuk pemakaian dan pastikan ruang punya ventilasi yang cukup sesuai jenis produk yang digunakan. Jadi selain mengganggu kenyamanan, beberapa jenis nyamuk yang bisa membawa penyakit seperti demam berdarah ya sahabat budaya. Karena itu kewaspadaan sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika sahabat budaya lihat banyak nyamuk yang terlihat, menghilangkan tempat perkembangbiakan nyamuk dan mencegah gigitan secara konsisten juga merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan selama musim kemarau sahabat budaya. Nah itu ya sahabat budaya informasi di siang hari ini, semoga bisa bermanfaat juga buat sahabat budaya. Jangan kemana-mana, saya juga masih menghadirkan lagu-lagu hiburan, beragam informasi juga buat sahabat budaya di siang hari ini.

0: Toba, si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya, populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya karena adanya perburuan hingga pembebasan lahan di hutan Halmahera.
1: Dulu pernah pertama kali dihitung itu tahun 92 oleh peneliti Inggris. Itu dapat hasil kurang lebih kakatua sendiri sekitar 48 ribu se-Maluku Utara. Tahun 2009 itu Burung Indonesia pernah mengevaluasi lagi kira-kira berapa jumlahnya. Itu sudah berkurang kurang.

0: lebih 86%. Itu kurang lebih tinggal 12 ribuan, 12 ribu. Kakatua putih saja yang tersisa di Maluku Utara. Gitu. Penyebab berkurangnya secara drastis itu karena penangkapan untuk dijual.
1: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh teman-teman.
1: Rehabilitasi satwa dilindungi di satwa paru Bengkok itu sangat beragam, tergantung dari sifat jinak burung hingga kondisi burung sebelum dilepas liarkan.
2: Ya, kalau burung yang sudah berada di masyarakat punya daya untuk liar itu cukup membutuhkan waktu, sehingga memang di kandang suaka paru Bengkok sana perlu penanganan oleh teman-teman, karena memang ada yang kondisinya cacat, kemudian ada yang sudah super jinak, kemudian ada juga yang sebenarnya masih cukup liar. Nah, yang cukup liar itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi kalau yang sudah sangat-sangat jinak memang membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada proses pelepas liaran.
1: Setelah pelepas liaran ke alam bebas, reporter RRI diajak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo, kepada RRI menjelaskan, 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal translokasi Cikananga tahun 2021, dan 1 ekor asal translokasi BBKSDA Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, serta 1 ekor serahan TNI sejak tahun 2020.
3: 13 ekor ini asal-usulnya sangat beragam, jadi 6 ekor ini dari Bapak Birawa selaku Kepala SPTN 2 melakukan kegiatan pengamanan, jadi diserahkan kepada suaka paru Bengkok, itu ada 6 ekor, Pak. Kemudian dari BKSD Maluku, Pak, tahun 2019 itu ada 3 burung kakatua putih, kemudian ada 1 serahan dari TNI, kemudian ada 1, Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah 2 ekor dari translokasi satwa dari PPS Cikananga Sukabumi diselundupkan, Pak, ke Pulau Jawa. 1 itu, Pak, ditangkap oleh rekan sport di Depok, kemudian diserahkan ke PPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di suaka paru Bengkok di tahun 2021.
1: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya, karena sebelumnya tim suaka paruh Bengkok juga telah merilis 53 burung di tahun sebelumnya. Pelepas liaran burung endemik Maluku Utara di hutan Desa Koli Tidore mendapat respon baik dari pemerintah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan, Jabit Musa.
4: Kami dari pemerintah Tidore, Kepulauan sangat menyambut baik, positif pelepasan satwa dilindungi di hutan Desa Koli ini. Karena mungkin dengan pelepasan ini ke depan populasi jumlah burung kakatua putih endemik Maluku Utara populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
1: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan.
5: Aketa Jawi is a magical place.

0: Budaya Kiraha.
1: 95,1 Program Paternate, Suara Budaya Kiraha. Sama budaya di pukul 14.51 waktu Indonesia Timur ya. Saatnya untuk Sri BTB dulu dari program Masa Siang. Di siang hari ini, nanti di jam 3 sore juga terus akan bergabung dengan Perompak Jakarta ya. Sampai di jam 4 sore. Dan di jam 4 sore sampai di jam 5 sore juga ada program Torang Bedangdut. Untuk itu sama budaya, jangan pindah frekuensi ya. Tetap bersama kami di Program Paternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Kiraha. 5,1 Prambat Ternate, suara budaya Kiraha. Di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Sapa Budaya, saatnya untuk kita ikuti ya suara budaya Nusantara di siang hari ini, bergabung dengan Prambat Jakarta sampai di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dari studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti.
1: Dan Dania Zahra Ayusti dari DKI Jakarta sebagai terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2026. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, Duta Bahasa 2026 mengajak generasi muda menjadikan bahasa ibu sebagai penopang bahasa persatuan. Pengumuman berlangsung dalam puncak penganugerahan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026 di Geraha Utama Kemendikdasmen Jakarta, sekaligus menandai 20 tahun penyelenggaraan Duta Bahasa.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep, Ki Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di lapangan 2 Labuh Kecamatan Ganding memadukan potensi pertanian dengan seni budaya, pameran UMKM, industri hasil tembakau, kegiatan keagamaan, serta hiburan masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po, ya kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPDM HUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya. Cuaca gimana ya Manokwari, Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau panas. Cukup-cukup saja. Panas ya?
3: Panas.
2: Panas, tapi enggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
3: Ya.
2: Enggak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke, hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPDM HUM ya Bang?
3: Iya.
2: Iya, kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya Bang ya. Menit 30, Aye ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang ya. Ya, yeah, silakan Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik, pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 496.7 MHz ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital bersama narasumber kita Dr. Insum Malawat atau SPDM HUM, dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
4: ya. Ibu. Selamat siang. Selamat sore.
3: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari, ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan?
4: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang. Kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya, sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
3: Zaman.
4: Ya.
3: Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram macam kita penanam muda yang sebagai plafon digital, apa kondisi ini mengaji ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
4: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
3: Siap.
4: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
3: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
4: Ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya. Dan lain-lain bisa. Itu bisa. Iya. Yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat. Itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali cerita rakyat ya. Dibuat dalam bentuk video reel. Tapi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada.
3: Ya.
4: Nah, jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian.
3: Nah,
4: itu kita masuknya situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu, sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
3: Ya. Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam
4: ya. Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka,
3: iya,
4: sastra lisan atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita menggunakan peta digital
3: untuk ya. Jadi pulang ke menghidupkan kembali cerita rakyat. Ya. Ya. Okay. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal ya.
4: Ya. Sebenarnya kakak bukan hanya cerita rakyat.
3: Ya.
4: Yang sama ya. Yang semua yang namanya
3: sendiri-sendiri.
4: Ya. Ya. Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah, karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah
3: tidak ada.
4: Sudah hilang.
3: Hilang gitu.
4: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu dia diturunkan. Tetapi

0: budaya Indonesia juga. Budaya. Iya, apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh.
1: Jauh.
0: Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh begitu. Ya.
1: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyatnya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
0: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat video-video pendek animasi segala macam. Itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Yang harus kita angkat, iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua, itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
1: Pelestarian ya.
0: Tradisi belum ada itu.
1: Ya. Budaya-budaya kita
0: belum ada itu seperti
1: anak
0: itu.
1: Muda.
0: Iya.
1: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
0: Iya. Nah, sebenarnya kita membuat mentransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita itu ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
1: Ya. Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
0: Batasnya.
1: Melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
0: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu pengetahuan lokal itu yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
1: Iya.
0: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi, itu kan semuanya di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan, itu pun ada di cerita rakyat. Jadi, tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu, kita mau apakan? Tegali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang tadi.
1: Ya,
0: digitalisasi.
1: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital, atau bagaimana peran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
0: Oh iya,

0: Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia, setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
1: Digital macam ya.
0: Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel,
1: konten apa?
0: Ya, atau video animasi, itu betul seperti itu.
1: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
0: Konsep menghidupkan kembali.
1: Hidupkan kembali ya.
0: Ya. Ini kan seperti orang mati suri toh. Ya. Di suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati. Baru kita hidupkan kembali. Ya kan, seperti itu, maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah. Hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi. Ya. Karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak masih digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini dengan dunia mereka.
1: Ya,
0: paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
1: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
0: Sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya? Video animasi, lalu belum sampai ke peta digital, itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai
1: konten
0: itu
1: media,
0: konten media
1: atau digital begitu. Ya.
0: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka. Begitu.
1: Ya baik. Mendengar di mana mudah-mudahan kami kembali ke teman atau rekan kita Nova.
2: Iya, Bang Lexi. Tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
1: Manokwari 0812 9971 0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
1: 0812 9971.
2: Iya.
1: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812 1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
1: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya ya, dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444 44
1: Jakarta di 021 35 04 510 atau di 0812 11 24 928. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke, kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, salam budaya Nusantara, Pak Nopa, Blaam cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Pak Nopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Tak dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi.
3: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiarkan teguh anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya, Dokter Insum Malawat.
4: Iya. Waalaikumsalam.
3: Ibu Insum. Iya. Salam kenal ya, Bu ya.
4: Oke, siap
3: kali. Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta ke Manokwari. Wah, berapa lama banyak ongkosnya, Bu ya. Berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang ya, tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, Ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniar atau postcard. Benar ya, Bu ya? Buku digitalnya, iya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya, Ibu ya? Ibu narasumber. Nah, Bu, seperti apa, Bu? Ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini, Bu. Seperti ya, banyak Bu ini produksi konten audio visualnya, Bu. Apalagi kan, Bu, lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah, kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih, Bu. Bagaimana, Bu, sampai ini kreatif nggak, Bu, kreatif lokalnya untuk merancang apa namanya, narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya, Bu ya, pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya.
3: Ya, Kakak Lexi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap, Bu Insum, apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari sudah?
4: Iya. Biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Okay. Iya, kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Halo Manokwari, belum.
1: Oh, belum ya. Ya udah, kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan, Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Oh, ibu Cigu Ria, namanya bagus sekali. Yeah. Pasti orangnya cantik. Iya. Baik, cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digital.
2: Di era digital.
4: Oke. Yeah. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua, khususnya karena ini konteksnya Papua, ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang boleh dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi, karena anak-anak pun semua berpacu bukan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat, ya untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya,
1: ya, silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya, kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Iya, ada yang baru bergabung.
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo?
2: Halo?
1: Iya.
2: Ya.
1: Silakan masih diangkat Bang Lexi.
2: Sabar.
1: Baik, Abang Po yang ingin bergabung belum ada Bang Lexi, apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi, jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita, Bang. Kalau sudah ada silakan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo?
1: Sudah bisa tersambung kah?
2: Masih di...
1: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: Belum bisa.
1: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya, untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat kisah telur misi atau empat raja, legenda asal usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
4: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu 7 telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. yang di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada 7 telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya, versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, 7 telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar, dia tidak bilang suami kalau dia bukan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu menetas satu demi satu. Satu demi satu itu.
1: Iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
4: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi 7 butir telur yang berasal dari ayam hutan.
1: Iya.
4: Dan juga bilang burung maleo. Jadi, ini terkait dengan mitologi Jaya Kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Musol, dan Batanta. Ini yang terkuasa yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Telur itu
1: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
4: Oke.
1: Iya, Mbak. Iya, udah dilanjut aja, Bu. Enggak apa-apa.
4: Heeh. Ya, jadi keempat tas itu lagi yang satu laki-laki itu masing-masing bangkus di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian laki-laki itu menurut fungsi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian pentakel itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan dia
1: ya. Ya, agak terputus-putus ya, Bu ya. Halo? Iya, Baik.
4: Halo, ya, kedengar.
1: Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
4: Oke. Contohnya banyak. Dan di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di utara lalu Maluku Tengah. Kemudian yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada untuk saya tidak akan kemana-mana. Saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga tentang keluarga.
1: Oke, okay. Baik kalau begitu luar biasa. Nah kalau untuk cerita rakyatnya sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
4: Ya, cerita Papua itu sudah banyak di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi kemudian juga mahasiswa sudah memberikan membuat tugas proyek untuk membuat animasi cerita rakyat, kemudian melakukan cerita tapi dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Maluku Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah satu contohnya apa, Bu?
4: Ya, salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kaswani.
1: Apa?
4: Kaswari itu bumi Kaswari.
1: Oke.
4: Okay. Salah satu bumi Papua.
1: Iya.
4: Itu bumi Kaswari ini versi dari Maluku Selatan.
1: Oke, okay, baik. Ini
4: versi Papua juga.
1: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini.
4: Sebenarnya bukan karya. Kalau karya saya kan saya menulis, saya mengumpulkan saja.
1: Oke, baik. Nah, ya.
4: Karena cerita itu milik masyarakat, bukan cerita, bukan milik individu.
1: Oke, siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
4: Iya, benar.
1: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
2: Ya, rekan Nova, ini ada
1: telepon ya.
2: Telepon dari.
1: Iya, silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore.
5: Ya,
2: selamat sore.
5: Ya. Dan Bu Dokter.
4: Iya, selamat sore Kakak.
5: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak? Apalagi kita tahu ya, kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
1: Yeah.
5: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua, biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital, mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
1: Dari siapa Bang Lexi?
2: Ya.
5: Dari Mi.
1: Dari. Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu. Ya.
1: Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
1: Ibu Medi.
2: Manokwari.
1: Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
4: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama, peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Dan itu ada budaya membangun yang biasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operan sekolah.
2: Iya, operan sekolah.
4: Kan ya.
2: Iya.
4: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk sendiri kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku itu ada Danau Toba.
1: Okay. Ya.
4: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuli, Danau Tubu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, menggantung menjadi cerita lokal yang sangat tentang danau.
1: Oke.
4: Okay. Masalahnya itu guru-guru juga tidak banyak menulis cerita rakyat Papua. Salah. Sehingga mereka tidak punya tekanan atau simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
1: Oke.
4: Begitu.
1: Ya. Baik, kalau begitu ini waktu kita sudah mendekati di 56 Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawan SPDM HUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya.
2: Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Inka.
1: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
1: Iya, kita bakal bareng lagi nanti lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Ayim Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
6: Semua 5,1 Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Sabudaya, baru saja kita ikuti ya Suara Budaya Nusantara dari RRI Jakarta dan juga ya di hari ini di RRI Manokwari juga. Dan balik lagi di Pro 4 Ternate, masih bersama dengan saya Sri Anugrah yang bertugas di sore hari ini. Dan Sri juga masih menemani Sapa Budaya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 5,1 Pro 4 Ternate.

0: Yle Raha. Torang badangdut, dangdut torang punya.
1: Sebelah 5,1 perempat Ternate, suara budaya Kiaraha. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai sore hari ini di pukul 16:03 ya, waktu Sate Mora seperti biasa. Sore hari ini torang hadirkan program Torang Badangdut ya, untuk Sapa Budaya sore hari ini. Jadi yang lagi dengerin perempat, yang mau bergabung juga bisa ke lain teleponnya perempat 0921-3126-518, 0821-9526-695, dan juga di WhatsAppnya perempat 0853-9853-3951. Torang Badangdut juga hadir sore hari ini sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, Saudara SMS 2 dari Ri Amelia nih di Tarabadang tuh sore hari ini juga ya. Jadi yang lagi dengerin Prompat juga bisa bergabung juga di layanan teleponnya Prompat ya. 0921 312 6518, 0821 9526 6615, boleh juga di WhatsAppnya Prompat ya. Di 0853 9853 3951. Kalau terasa sempat bergabung di layanan telepon, bisa juga chat di WhatsAppnya Prompat juga boleh. Nanti orang baca dorang pe WhatsApp deng putar request lagunya Sahabat Budaya. Nah, ini ada telepon pertama nih, terima dulu. Halo, assalamualaikum. Tara Padang, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi, ampun sih.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabar nih, Pak Junaidi?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Panas-panas.
0: Iya, kau mau lagu apa ya, nih?
1: Oh, kita mau lagu Cinta Berawan dari Rita Sugiarto.
0: Oke, bisa salam-salam dulu.
1: Salam untuk kita istri itu.
0: Iya, ada yang seri ini.
1: Harapan saja selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dan selamat menjalankan tugas sampai selesai. Operator juga di sana ya.
0: Iya.
1: Ada pesanan kirim salam. Pertama Mama Indah, dia sekali Ibu Indah juga di Kulama. Kita punya Ibu Indah juga di Teluk Jaya.
0: Iya.
1: Selamat dan harap saya selalu. Aku sama Kau Aipa ya. Meeting lalu kita tidak mengakui juga yang ada di Tidore. Masih kita sama keluarga harapan sehat. Pak Acim Bangga 2 Mampulpa juga di sana. Selamat sore dan harapan sehat selalu Pak. Andi Bacam, Andi juga di Batam ya. Dan Purnama Sari, harapan sehat semua. Gosri juga yang ada di Banjarmasin juga di sana. Siapa lagi? Aku Rahim di Kertanegara ya. Selamat sore dan harapan sehat selalu. Ibu Bunda Els juga di Manado. Bunda Ibu siapa? Siapa nama? Ibu Farida juga di Sulawesi Tengah. Nasrun juga di sana ya. Selamat sore dan harapan sehat ya. Ibu Anggra ini juga yang di Manado juga sekali ya. Dapat salam semua. Oke, semua-semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi. Itu dulu. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi di Ambon sana yang suka gabung. Halo, Tara Badandut dengan sahabat di mana?
2: Orang Badandut, Badandut kampungnya. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Ada Abang Atul sore hari ini.
2: Iya, ini Dek, Mbak ini.
0: Mbak Sri.
2: Yang lupa lagi, lupa lagi. Ini. Batu ya, batu titikan.
0: Iya.
2: Lupa lagi, Mbak Pinama lagi.
0: Dengan Mbak Sri.
2: Iya, aduh, nama teh bagus, betul, lupa lagi. Belum tua lagi, langsung tikung-tikung.
0: Aduh, itu lagi. Mbak
2: Sri baru buka.
0: Sudah, tadi penelpon pertama ada Pak Junaidi yang sudah bergabung.
2: Dari... Ini Kuai belum nih?
0: Kuai belum pada bung.
2: Mbak Ciri masih bisa lagu tuh?
0: Iya, masih bisa dong.
2: Mbak Atis minta lagu ini sudah. Lagu apa lah Mbak Atis ini? Terhapal lagu dangdut. Jadi daripada baku cari sudah mobil dan bensin sudah sepejam tuh.
0: Oke, iya.
2: Lala bunga.
0: Siap, salam-salam.
2: Salam buat Mbak Sri, selamat bertugas, harapan sehat selalu, panjang umur selalu, walaupun keadaannya panas. Segala sesuatu kita terima saja, jangan kepala panas, bahaya nih.
0: Iya, benar.
2: Salam buat orang rumah, ada buat Desi yang cantik-cantik, ada Ade Gafa, ada Mama Uni, Papa Kim, terus ada... Ada Bunda Oma Gao, Oma Ria, adik Queen yang poco-poco. Buat Bung Tahir, Bung Tahir ini masih terakhir dari situ.
0: Belum, Bung Tahir belum bergabung.
2: Oh, mau kali sibuk apa jadi iya. Buat Bung Tahir di situ. Buat ini kompi Mama Indah, Mama Indah ini mangkali sementara tidur belum bangun kapan nih bang matahari panas ya Pak. Pak Yasi, Mama Ulfa, terus selain itu kalau di Ternate yang jaga bergabung siapa Mbak Sri kalau di, selain Mama Indah Mbak Pak Yasi?
0: Kalau di Ternate sih Mama Indah, Pak Yasin, itu sih yang jaga bergabung-bergabung. Ada dulu Yadi, cuma sejarah bergabung.
2: Oh iya, Pak Yadi. Mm-hmm. Yadi, tertau misu, dia pindah sama HP, misu terasi, terus tertau dia di mana.
0: Iya.
2: Terus, buat di Katidore, ada Tompe Koai yang ganteng, ada Yundin, terus Ipin, ada Bung Leo, Bung Puki, terus di Manado ada Ufika, Bunda Els, Bunda Natalia, Bunda siapa lagi jaga panjang Opa Atus tuh.
0: Nah,
2: Bunda lupa lagi tuh di Palu tuh.
0: Oh, Ibu Farida kalau di Palu.
2: Farida, aduh. Ternyata lupa-lupa Ibu Farida. Karena buat Ibu Farida, terus ada Purnama Sari, ada Ica, Ica sekarang masuk apa ya, terus Andi Jandi, Andi Bacan, Andi Batam, terus Fit Edika di Caliabu, ada di Kalimantan ada Sari, ini Sari manis ya, Sari pahit ini. Salam buat Sari, salam buat keponakan juga tuh yang ada di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Sukamara. Ada Mbak Ici yang bertugas di Desa Bandaran di Kalimantan, sama adiknya juga ada berlibur. Hati-hati kalau kebakaran jangan keluar, bisa penyakit. Lagu mobil dan bensin buat Mbak Sri saja yang kirim bawa mobil dan apa bawa kendaraan. Tuh kalau bawa motor kamu siapa bensin. Tapi selalu isi di tangki dan tinggal perjalanan lagi bensin sudah habis. Oke, kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Atos yang sudah bergabung ya sore hari ini juga. Sari memutar dulu nih rekasan yang sudah bergabung sore hari ini. Ada tadi Pak Junaidi dan juga Abang Atos, Cinta Berawan dan juga Mobil.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun, dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

95,1 program Petra Nate, suara budaya Keraha. Sore hari ini sama budaya di pukul 16.48 waktu Indonesia Timur ya. Masih beberapa menit lagi serba taman dorang di sore hari ini. Jadi buat yang mau bergabung di program Toran Badang dulu, bisa langsung kalian teleponnya Pro 4 dan juga di WhatsAppnya Pro 4 juga di sore hari ini.

Pernikahan ini dari Cinta Cita Sapa Budaya sebagai lagu terakhir juga ya di kira sore ini. Saatnya untuk Sri mau batabea dulu dari Erwan dengar Sapa Budaya juga ya. Makasih buat semuanya udah bergabung so dengar Sri dari jam 12 sampai dengan sekarang juga ya. Semoga informasi dan lagu-lagu yang terus dihadirkan buat Sapa Budaya sore hari ini bisa menghibur sahabat budaya juga. Mewakili yang bertugas di sore hari ini, saya Sri Anugrah atau Rambat Tabea. Sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Nanti di kira malam juga ya, ada Kakak Arima yang mata mandorang sampai di jam 12 malam nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajong.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Torang Badangdut, Dangdut Torang

0: Dangdut, torang punya.
1: 95.1 FM Romba Ternate. Suara Budaya Kiraha.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat budaya. Terima kasih kau masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Edisi Rabu 23 September 2026 tim Kieraha malam. Saya Rima Amurang menggantikan Kakak Sri ya yang sudah menemani sahabat budaya dari pukul 12 siang tadi. Rekan-rekan di teknik studio juga pemancar kayu merah Ternate sekali lagi yang tergabung dalam tim Kieraha Malam akan bersama sahabat budaya dengan beragam program siaran sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Salah satunya sahabat budaya nanti pada pukul 18 orang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti penyampaian warta berita sore ya. Dan sore ini sahabat budaya yang akan membacakan warta berita sore adalah Dr. Adi F. Mahmud, S.Pd., M.Pd., Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tetap setia bersama torang di Pro 4 RRI Ternate.

0: Sahabat Budaya, jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, Terang segera bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.
1: Selamat sore pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ternate sore lanjutan, saya Maisara bakal menemani Anda pendengar dengan beragam program informasi terkini dan juga lagu-lagu hiburan. Pendengar jangan lewatkan jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore, Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Lagi spesial HUT RRI ke-81 ya pendengar. Tentunya untuk edisi hari ini bakal dipandu atau dibacakan

Ya, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Sore yang akan dipandu atau dibacakan oleh Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Bapak Dr. Adi F. Mahmud, S.Pd., M.Pd. Selamat mendengarkan.

0: Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate bersama Pemerintah Kota atau Pemkot Ternate resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA PPAS APBD 2026. Pemerintah Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial atau perlinsos mengalami peningkatan signifikan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta memancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Dr. Adif Mahmud, SPD, MPD, Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah, Maluku Utara. Berita pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate bersama Pemerintah Kota Ternate resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA PPPAS APBD 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Khairia Mahmud.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate bersama Pemerintah Kota Ternate resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan ini berlangsung dalam rapat paripurna kedua masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026 yang digelar di Gedung DPRD Kota Ternate Selasa malam. Rapat paripurna dipimpin dan dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi Aim serta dihadiri oleh anggota DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para asisten dan staf ahli, pimpinan organisasi, perangkat daerah, serta camat dan lurah. Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi Aim menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan puncak dari serangkaian proses pembahasan intensif. Tahapan tersebut meliputi pembahasan internal di DPRD, rapat kerja antara DPRD dan OPD, hingga pembahasan daftar inventarisasi masalah oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Ternate.
2: Hal ini menjadi landasan normatif untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Dan sesuai agenda rapat paripurna malam ini adalah untuk menyaksikan hasil kesepakatan tersebut dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.
1: Rusdi menegaskan bahwa nota kesepakatan yang ditandatangani malam ini mencerminkan komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Harapannya perubahan APBD Tahun 2026 dapat disusun secara cermat, adaptif terhadap dinamika pembangunan serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan disepakatinya perubahan KUA PPAS APBD 2026 ini, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Ternate kini memiliki acuan baku untuk menyusun rencana kerja dan anggaran. Sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Reporter Khairia Mahmudah melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Pemerintah Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial perlindos mengalami peningkatan signifikan. Saat ini, Ternate berada di peringkat ke-31 dari 43 kabupaten kota. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Najla Fristia Alhadar.
3: uji coba perlindungan jaminan sosial ini, Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
1: Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Sosial menyebutkan posisi Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial atau Perlinsos mengalami peningkatan signifikan. Ternate kini berada di peringkat 31 dari 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba tersebut. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Kota Ternate, Burhanuddin Abdul Kadir mengatakan, sebelumnya Ternate berada di zona merah atau 10 daerah dengan posisi terbawah. Namun, berdasarkan progres terbaru, posisi Ternate kini telah keluar dari zona tersebut dan masuk dalam kelompok menengah.
3: Jadi terkait dengan perkembangan perlindungan, alhamdulillah progresnya naik signifikan. Dari semulanya kita di Kota Ternate itu berada pada zona merah 10 terbawah. Sekarang kita sudah berada pada posisi menengah dan keluar daripada zona merah dan berada pada jumlah 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba perlindungan jaminan sosial ini. Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
1: Ia menjelaskan saat ini lebih dari 16.000 kepala keluarga atau KK telah terdaftar dalam pendataan Perlinsos. Selain itu, sekitar 15.000 KK telah mendapatkan pendampingan melalui agen dalam proses pendataan. Menurut Burhanuddin, pendataan yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026 kini diperpanjang hingga akhir Desember 2026.
3: Jadi pendataan ini kemarin kan kita diberi limit waktunya itu sampai pada tanggal 31 Agustus. Sekarang kan diperpanjang sampai pada akhir tahun, di penghujung bulan Desember tahun 2026. Mudah-mudahan dengan waktu yang diberikan ini kita bisa lebih genjot lagi terkait dengan datanya, pendataan ini, sehingga kita bisa masuk dalam posisi zona yang 10 besar tertinggi.
1: Selain menyasar masyarakat yang telah terdata sebagai penerima bantuan sosial, Dinsos juga melakukan penyisiran terhadap keluarga yang belum masuk dalam cakupan perlindungan sosial. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Pemerintah Kota Ternate bergerak cepat menindaklanjuti sejumlah rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi yang berlangsung di Auditorium Inspektorat Kota Ternate Selasa siang. Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman mengatakan Pemkot Ternate memfokuskan pembenahan pada 4 sektor strategis sesuai arahan KPK, yakni pokok-pokok pikiran atau poker DPRD, dana hibah dan bantuan sosial atau bansos, pengadaan barang dan jasa, serta sektor pendidikan termasuk penertiban pungutan liar. Sementara pada sektor pendidikan, Pemkot Ternate menyoroti penaparan aturan terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB, termasuk larangan terhadap pungutan yang tidak sah. Tauhid mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Ternate telah menyiapkan rencana aksi khusus untuk menindaklanjuti dan membenahi sejumlah temuan yang menjadi perhatian KPK. Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemkot Ternate menargetkan adanya langkah perbaikan yang terukur sehingga pengelolaan pemerintah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkot Ternate dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta mencegah potensi terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

0: Lurah Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Abbas Muhammad mengapresiasi langkah Perumda Ake Mayora yang membuka layanan air bersih bagi masyarakat di Kelurahan Tuguiha. Informasi selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
1: Lurah Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Abbas Muhammad mengapresiasi langkah Perumda Ake Mayora yang membuka layanan air bersih bagi masyarakat di Kelurahan Tuguiha. Apresiasi tersebut disampaikan Abbas saat ditemui di kantor Lurah Tuguiha pada Rabu 23 September 2026. Abbas mengatakan, pemerintah Kelurahan Tuguiha menyampaikan terima kasih kepada Perumda Ake Mayora Kota Tidore Kepulauan yang telah menghadirkan layanan air bersih di wilayah tersebut. Menurut Abbas, kehadiran layanan air bersih itu telah lama dinantikan masyarakat, yang mana kehadiran pelayanan dari Perumda Ake Mayora ini warga mudah mendapatkan akses terhadap air bersih.
2: Selaku Kepala Kelurahan Tuguiha sangat berterima kasih pada Direktur PDAM bersama jajarannya bahwa kepedulian mereka terhadap masyarakat Tuguiha, salah satunya kasih masuk air bersih.
1: Abbas menilai masuknya layanan air bersih Perumda Ake Mayora sangat membantu masyarakat, terlebih saat musim kemarau seperti yang terjadi saat ini. Abbas menambahkan pihak kelurahan akan menyosialisasikan layanan tersebut kepada masyarakat agar warga dapat mendaftarkan diri sebagai pelanggan dan memasang meteran air di rumah masing-masing.
2: Insya Allah rumah-rumah bisa dipasang meternya, karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya PDAM ini, insya Allah bisa membantu.
1: Ia mengatakan warga di Kelurahan Tuguiha, terutama yang berada di kawasan Kompleks Balakan, sangat membutuhkan akses layanan air bersih dari Perumda Ake Mayora. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraan untuk esok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Jikri. Silakan informasinya, Jikri.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Rabu 23 September 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan hingga berawan di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Waspada potensi angin kencang di wilayah Maluku Utara dengan angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat, kecepatan 10 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 75 hingga 100%. Untuk kondisi cuaca esok hari, umumnya cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, sebagian Halmahera Barat, serta sebagian Halmahera Tengah yang terjadi pada siang sore hari. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, Prakirawan Jikri. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Dr. Adi F. Mahmud, SPD, MPD, Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, bersama Des Editor Sakir Saleh dan Teknis Montase Khairana Fajrin yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

Sinusantara.

0: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Untuk umat muslimin dan muslimah, Torang sampaikan komandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.29 menit waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Ismail An-Nuri, Surah Al-Hasyr.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saat ini jarum jam di studio Pro 4 telah menunjukkan pukul 18.29 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Langkah nestapa, jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

penuh cinta. Boleh jadi namamu tak pernah menghiasi halaman media, karena apa yang kau lakukan sedikitpun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta, karena Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikitpun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung, yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi si penanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang orang-orang belum lagi mengerti.

taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

0: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu. Oh.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Dan Sahabat Budaya, Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan menyebut RUU 1 Data Indonesia memperkuat dasar hukum pengelolaan data nasional. Regulasi tersebut diarahkan agar data negara menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik yang efektif. Sturman menjelaskan kebutuhan terhadap undang-undang tersebut muncul karena tata kelola data nasional masih menghadapi berbagai persoalan. Menurutnya, persoalan tersebut meliputi fragmentasi data, tumpang tindih kewenangan, hingga lemahnya integrasi antar lembaga. Dengan undang-undang ini, data yang dimiliki negara tidak lagi berhenti sebagai tumpukan arsip, melainkan menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik yang efektif, serta menghadapi

Yang pertama, fragmentasi dan ego sektoral ya. Setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah hingga pemerintah desa ini memproduksi data dengan definisi, metodologi, standar dan waktu pemutakhiran yang berbeda-beda. Selain itu, ia pun menyoroti tumpang tindih kewenangan dalam proses dan pengelolaan data antar lembaga. Menurutnya, data yang sama dapat diproduksi berulang kali sehingga pertukaran data membutuhkan koordinasi panjang dan biaya yang besar. Persoalan lainnya adalah data yang tidak lengkap, tidak sinkron, serta belum diperbaharui secara berkala. Sturman menilai kondisi tersebut dapat mempengaruhi ketetapan penyaluran bantuan sosial, subsidi, dan berbagai program pembangunan. Ia pun menyoroti pemborosan anggaran akibat pembangunan sistem informasi secara terpisah oleh berbagai instansi. Investasi tersebut dinilai berulang karena belum sepenuhnya menghasilkan integrasi data nasional. Ketimpangan peran antara pemerintah pusat, daerah, serta desa turut menjadi persoalan dalam tata kelola data. Pemerintah daerah dan desa dinilai perlu memiliki peran lebih kuat karena menjadi sumber penting dalam menghasilkan data primer. Persoalan lain yang berkaitan dengan aspek hukum karena aturan tata kelola data masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral. Sturman menilai Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia belum cukup kuat mengatur integrasi serta penyelesaian sengketa data lintas instansi.

Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.37 menit waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu kasidah berikut ini.

0: dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.
1: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah SAW pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan.

keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah

0: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha. Masih bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Uni Ririn deng Taman-Tamang di Pemancar Kayu Merah Ternate. Sahabat Budaya, Torang update informasi cuaca untuk malam hingga dini hari ini. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk beberapa wilayah Maluku Utara, Rabu 23 September 2026. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara malam hingga dini hari.

0: Terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini,

0: untuk ikut mendukung rencana tersebut. Makanya Baginda bin Aud membujuk Sang Patih dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai patih, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang Patih bersedia menjadikan bin Aud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat bin Aud menjadi raja, Sang Patih ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, putra Baginda Arif, dan putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
1: Bin Aud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, putra Baginda Bin Aud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
0: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Bin Aud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Bin Aud, dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Bin Aud. Berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan, dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Bin Aud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Bin Aud berlaku sememangnya terhadap rakyatnya. Sang Patih yang selalu mendukung keputusan Raja Bin Aud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Bin Aud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Bin Aud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Bin Aud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Bin Aud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Bin Aud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
1: Jasad Bin Aud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Bin Aud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kierah. usaha. Saya Rima Amurang.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Pukul 20.43 waktu Indonesia Timur. Nah sahabat budaya, serangkaian informasi torang hadirkan di kesempatan malam hari ini. Di antaranya ada poluan Polres Ternate yang sabet medali emas Piala Panglima TNI 2026. Prestasi membanggakan kembali ditorekan personil Polres Ternate di bidang olahraga. Poluan Bribda Ikja Artina W. Kadir berhasil meraih medali emas pada kejuaraan nasional Open Turnamen Taekwondo Piala Panglima TNI 2026. Dalam kejuaraan yang berlangsung pada 18-20 September 2026 di GOR Universitas Negeri Surabaya atau UNESA Jawa Timur, Bribda Ikja Artina W. Kadir berhasil menjadi juara pada nomor Kyorugi Senior U57. Capaian tersebut turut mengantarkan tim Taekwondo Garba Presisi Polri meraih juara umum 1 kategori TNI Polri dengan perolehan 19 medali emas, 6 medali perak, dan 3 medali perunggu. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa personil Polri khususnya Poluan mampu menunjukkan kemampuan dan prestasi tidak hanya dalam pelaksanaan tugas kepolisian tapi juga melalui bidang olahraga. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih Bribda Ikja Artina W. Kadir. Menurutnya capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, semangat latihan, serta dedikasi yang ditunjukkan oleh personil. Lebih lanjut, Kapolres berharap prestasi yang diraih Bribda Ikja dapat memotivasi bagi seluruh personil Polres Ternate untuk terus menjaga semangat, kedisiplinan, sportivitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas maupun mengembangkan kemampuan di luar kedinasan. Prestasi Bribda Ikja sekaligus menambah catatan positif personil Polri asal Maluku Utara di bidang olahraga. Sebelumnya, sahabat budaya, Bribda Ikja juga pernah meraih medali perunggu cabang olahraga Taekwondo pada World Police and Fire Games 2025 di Amerika Serikat. Polres Ternate akan terus mendukung personil yang memiliki potensi dan prestasi di berbagai bidang sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Polri yang unggul, berprestasi, profesional, dan mampu membawa nama baik institusi serta daerah di tingkat nasional maupun internasional.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Kapane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Diprompat RRI. Gamam, gaya malam-malam.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati untuk kepentingan

0: dengan tujuan untuk melawan Raja Benaut dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Benaut berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan, dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Benaut. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Benaut berlaku sememangnya terhadap rakyatnya. Sang Pati yang selalu mendukung keputusan Raja Benaut lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku Raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Benaut. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalami masuk ke lingkungan istana, Raja Benaut kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Benaut lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Benaut, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Benaut. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
1: Jasad Benaut terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini, tempat terdamparnya Benaut itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang. Terima kasih.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalami masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Maluku Kieraha, saya Rima Amurang.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di Sagu Santai Deng Lagu edisi Rabu 23 September 2026. Ada saya Rima Amurang, Toram Petechnik Studio, ada Uni Ririn dan Taman-Tamang di Pemancar Kayu Merah Ternate. Sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima tunggu atensinya di 0921-3126518 juga 0821-9526-6695. Orang PWA bisa juga di 0853 9853 3951.

Sisi Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Malam Rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi Malam Rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

Sahabat budaya masih di Sagu Santai Deng Lagu. Rima masih tunggu atensinya malam ini untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, request lagu, juga kirim-kirim salam.

Laka Kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam. Dalam perkawinan itu kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan Srikaya. Srikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, Bupasu Sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari Srikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Sahabat budaya, terima kasih udah masih mendengar pantauan di Pro 4 RRI Ternate. Sagu harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Sino Santada. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayranki Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Kan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah bumi jalan yang belum jatuh ke di sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan dok bilang ini, aku jatuh bang, orang terpercaya begitu-begitu. Kan dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu sempat untuk kasih bersih di lingkungan itu. Darah semua adalah satu, dua, 5
7: makam.
6: 5. Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
7: Minggu ya?
6: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam berapa?
6: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang keramah di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Lebih tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jereku Labah ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
6: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
6: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi itu ziarah. Lain ziarah, lain di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jereku Labah. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
1: Ada orang di arah sini kalau niat karena inas, tetap dong harus lihat. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang, kumbung bawa kain merah, dong apa, kumbung cakalele ke di sini. Baribu pun, dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ, lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah, khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jereku Labah.

0: bos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebe Simakian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini, yang tadi jika kita kembali lagi kepada Joe Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Joe Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi. saling mengayomi. Nah kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut Bulungga Heba itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau. Aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Rabu 23 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Alternatif Suara Budaya Kiraha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Wakil yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Budaya Raha.
1: Selalu bangga pesatu Prometer Nate, suara budaya Kiaraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada lagi ya di pagi hari ini. Bersama yang bertugas ada saya Sri Anugrah, Tani Studio, ada Bung Izar juga ya di pagi hari ini. Untuk Kiaraha pagi, sahabat budaya, tolong hadirkan sampai di pukul 10 waktu Nusa Timur dengan beragam program, lagu-lagu hiburan, informasi-informasi juga akan tolong hadirkan. Dan mengawali program Kiaraha pagi, sahabat budaya, ada hikmah pagi yang dihadirkan sampai pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan sama budaya di pukul 5.05 waktu Indonesia Timur, kita ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Untuk itu ya, sama budaya telah mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

0: pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam berzikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

105,1 Ternate, suara budaya Kiara Hasa Budaya Sri WTP dulu ya, dari program Hikmah Pagi di pagi hari ini. Dan nanti di jam 6 pagi sampai di jam 8 juga Sawa Budaya, Torang Kamar Taman Dara dan Sapa Kiara Ha. Dan Sawa Budaya di pukul 6 waktu timur ya, saatnya untuk kita bergabung dengan Pro 1 Ternate untuk mengikuti Warta Pagi ya, edisi siaran hari ini Kamis 24 September 2026.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pemerintah Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial mengalami peningkatan signifikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate bersama pemerintah Kota Ternate resmi menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA PPAS APBD 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar di 5 body 88,5 MHz, serta pemancar di 5 rotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Titi.

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial Berlinsos mengalami peningkatan signifikan. Saat ini Ternate berada di peringkat ke-31 dari 43 kabupaten kota. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Najla Frista Al-Hadar.
1: Uji coba perlindungan jaminan sosial ini, Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
2: Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Sosial menyebutkan posisi Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial atau Perlinsos mengalami peningkatan signifikan. Ternate kini berada di peringkat 31 dari 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba tersebut. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Kota Ternate, Burhanuddin Abdul Kadir mengatakan, sebelumnya Ternate berada di zona merah atau 10 daerah dengan posisi terbawah. Namun, berdasarkan progres terbaru, posisi Ternate kini telah keluar dari zona tersebut dan masuk dalam kelompok menengah.
1: Jadi terkait dengan perkembangan perlindungan, alhamdulillah progresnya naik signifikan. Dari semulanya kita di Kota Ternate itu berada pada zona merah 10 terbawah. Sekarang kita sudah berada pada posisi menengah dan keluar daripada zona merah dan berada pada jumlah 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba perlindungan jaminan sosial ini, Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
2: Ia menjelaskan, saat ini lebih dari 16.000 kepala keluarga atau KK telah terdaftar dalam pendataan Perlinsos. Selain itu, sekitar 15.000 KK telah mendapatkan pendampingan melalui agen dalam proses pendataan. Menurut Burhanuddin, pendataan yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026, kini diperpanjang hingga akhir Desember 2026.
1: Jadi pendataan ini kemarin kan kita diberi limit waktunya itu sampai pada tanggal 31 Agustus. Sekarang kan diperpanjang sampai pada akhir tahun di penghujung bulan Desember tahun 2026. Mudah-mudahan dengan waktu yang diberikan ini kita bisa lebih genjot lagi terkait dengan datanya pendataan ini sehingga kita bisa masuk dalam posisi zona yang 10 besar tertinggi.
2: Selain menyasar masyarakat yang telah terdata sebagai penerima bantuan sosial, Dinsos juga melakukan penyisiran terhadap keluarga yang belum masuk dalam cakupan perlindungan sosial. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate bersama pemerintah kota Ternate resmi menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA PPAS APBD 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Khairia Mahmuda.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate bersama pemerintah Kota Ternate resmi menandatangani nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2026. Penandatanganan ini berlangsung dalam rapat paripurna kedua masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026 yang digelar di gedung DPRD Kota Ternate Selasa malam. Rapat paripurna purna dipimpin dan dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi Aim, serta dihadiri oleh anggota DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para asisten dan staf ahli, pimpinan organisasi, perangkat daerah, serta camat dan lurah. Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi Aim, menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan puncak dari serangkaian proses pembahasan intensif. Tahapan tersebut meliputi pembahasan internal di DPRD, rapat kerja antara DPRD dan OPD, hingga pembahasan daftar inventarisasi masalah oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah Kota Ternate.
4: Hal ini menjadi landasan normatif untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Dan sesuai agenda rapat paripurna malam ini adalah untuk menyaksikan hasil kesepakatan tersebut dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2026.
3: Rusdi menegaskan bahwa nota kesepakatan yang ditandatangani malam ini mencerminkan komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Harapannya perubahan APBD tahun 2026 dapat disusun secara cermat, adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta selaras dengan prioritas Dinas Pembangunan Daerah. Dengan disepakatinya perubahan KUA PPAS APBD 2026 ini, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Ternate kini memiliki acuan baku untuk menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate bergerak cepat menindaklanjuti sejumlah rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi yang berlangsung di Auditorium Inspektorat Kota Ternate Selasa siang. Wali Kota Ternate Muhammad Tauhid Soleman mengatakan pemerintah Kota Ternate memfokuskan pembenahan pada 4 sektor strategis sesuai arahan KPK, yakni pokok-pokok pikiran DPRD, dana hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, serta sektor pendidikan termasuk penertiban pungutan liar. Sementara pada sektor pendidikan, pemerintah Kota Ternate menyoroti penerapan aturan terkait penerimaan peserta didik baru, termasuk larangan terhadap pungutan yang tidak sah. Tauhid pun mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Ternate telah menyiapkan rencana aksi khusus guna menindaklanjuti dan membenahi sejumlah temuan yang menjadi perhatian KPK. Melalui rapat evaluasi tersebut, pemerintah Kota Ternate menargetkan adanya langkah perbaikan yang terukur, sehingga pengelolaan pemerintahan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Upaya ini sendiri sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Ternate dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta mencegah potensi terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Berita terakhir. Saudara, Lurah Tugu Iha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Abbas Muhammad mengapresiasi langkah Perumda Ake Mayora yang membuka layanan air bersih bagi masyarakat di Kelurahan Tugu Iha. Informasi selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
5: Lurah Tugu Iha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Abbas Muhammad mengapresiasi langkah Perumda Ake Mayora yang membuka layanan air bersih bagi masyarakat di Kelurahan Tugu Iha. Apresiasi tersebut disampaikan Abbas saat ditemui di kantor Lurah Tugu Iha pada Rabu 23 September 2026. Abbas mengatakan, pemerintah Kelurahan Tugu Iha menyampaikan terima kasih kepada Perumda Ake Mayora Kota Tidore Kepulauan yang telah menghadirkan layanan air bersih di wilayah tersebut. Menurut Abbas, kehadiran layanan air bersih itu telah lama dinantikan masyarakat, yang mana kehadiran pelayanan dari Perumda Ake Mayora ini warga mudah mendapatkan akses terhadap air bersih.
6: Selaku Kepala Kelurahan Tugu Iha sangat berterima kasih pada Direktur PDAM bersama jajarannya, bahwa kepedulian mereka terhadap masyarakat Tugu Iha salah satunya kasih masuk air bersih.
5: Abbas menilai masuknya layanan air bersih Perumda Ake Mayora sangat membantu masyarakat, terlebih saat musim kemarau seperti yang terjadi saat ini. Abbas menambahkan, pihak kelurahan akan menyosialisasikan layanan tersebut kepada masyarakat agar warga dapat mendaftarkan diri sebagai pelanggan dan memasang meteran air di rumah masing-masing.
6: Insya Allah semua rumah bisa dipasang meternya, karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya PDAM ini, insya Allah bisa membantu.
5: Ia mengatakan warga di Kelurahan Tugu Iha, terutama yang berada di kawasan Kompleks Belakan, sangat membutuhkan akses layanan air bersih dari Perumda Ake Mayora. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, teknik montase Hasnur Zarkasi, des editor Sakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September.
1: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
0: Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Anda ikuti Sapa Kieraha.
3: Sebelah 5,1 perempat Ternate, Suara Budaya Kieraha. Sapa Budaya di pagi hari ini ya, saatnya untuk Sri Wata Mandorang di program Sapa Kieraha di Sapa Budaya pagi hari ini ya, setelah terikuti Warta Pagi tadi bersama dengan Persatu Ternate. Dan juga untuk Sapa Kieraha di pagi hari ini akan memberikan informasi yang menarik, lagu-lagu hiburan tentunya akan dihadirkan untuk Sapa Budaya ya. Dan juga Sapa Budaya Sri Wata Mandorang di Sapa Kieraha di pagi hari ini sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 95,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Bapak datang tepat waktu, paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru, telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Rai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Baik sahure, di pagi hari ini di pukul 6:34 waktu Indonesia Timur, bahasa desa putar sapa kerah juga ya buat sapa budaya di pagi hari ini, dan juga sapa budaya siarannya perompa juga bisa didengarkan di aplikasi RRI digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Untuk informasi lokal di pagi hari ini ya, sapa budaya Delayah Abbas raih juara pertama sayembara logo hari ulang tahun Halteng Sapa Budaya.

0: Dan juga Sapa Budaya Delailah Abbas meraih juara pertama sayembara desain logo haluan tahun ke-36 Halmahera Tengah. Dan dia juga merupakan warga Dusun 2 Desa Werek, Kabupaten Halteng. Ia lahir di Weda 28 Oktober 1997. Pengumuman pemenang disampaikan dalam peluncuran logo dan juga tema haluan tahun ke-36 Halteng. Kegiatan berlangsung di Aula Salahuddin bin Talabuddin, Kantor Bupati Halteng, Selasa lalu 22 September 2026. Dan juga Sapa Budaya sayembara desain logo juga dibuka di tanggal 17 September 2026 dan berakhir di tanggal 20 September. Sebanyak 31 warga Halteng mengikuti sayembara tersebut. Sayembara tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan ya melalui desain logo karya peserta dinilai berdasarkan kesesuaian dengan karakter dan identitas daerah. Karya Delailah Abbas dinilai mempresentasikan kebersamaan masyarakat melalui nilai Fagogoro ya. Desain ini juga mencerminkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kemajuan Halteng Sapa Budaya. Di mana tema yang diungsung ini Sapa Budaya ya, Fagogoro tangguh ekonomi tumbuh Halteng maju. Tema ini juga menggambarkan semangat ya membangun daerah melalui persaudaraan dan juga pertumbuhan ekonomi Sapa Budaya. Pelaksanaan sayembara menjadi bentuk keterlibatan masyarakat dalam peringatan hari ulang tahun daerah. Kegiatan ini juga memperkuat rasa memiliki terhadap identitas Kabupaten Halteng. Logo dan juga tema hari ulang tahun ke-36 juga diharapkan menjadi simbol pemersatu seluruh elemen masyarakat. Keduanya juga diharapkan mendorong semangat bersama untuk mewujudkan Halteng yang maju. Nah itu ya sampai informasi di pagi hari ini dilansir juga dari portal rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, Suara Budaya.

Wilayah timur Indonesia terkenal dengan pulau dan pantai yang eksotis, air laut yang jernih, keindahan bawah laut, serta panorama yang cantik membuat orang betah berlama-lama memandanginya. Salah satunya terdapat di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Maitara. Pulau Maitara tidak terlepas dari perjalanan bangsa Portugis beratus tahun silam. Konon, ketika pertama melihat keindahan pulau ini, mereka langsung berteriak Maihara, yang dalam bahasa Portugis artinya keindahan alam tiada tara yang dilihat secara langsung ataupun kasat mata. Namun, bagi masyarakatnya sendiri, pulau ini punya kisah berbeda. Dulu, ada seorang pengusaha di Tanjung Musulenge bernama Hamantara. Sosok tersebut dipercaya sangat kuat karena tidak ada yang bisa melepaskan daerah kekuasaannya terhadap Pulau Maitara. Barulah seorang putra Toloa bernama Tahisa membawa massa untuk mengalahkan Hamantara. Hingga akhirnya ia berhasil mengusir Hamantara keluar dari Pulau Maitara melalui pantai Musulenge. Selain itu, Pulau Maitara menjadi batas kesultanan yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Itulah konon alasan utama Pulau Maitara tertera pada uang lembaran 1000. Jika Anda masih menyimpan pecahan uang 1000 rupiah lama, cobalah untuk melihat gambarnya. Ada pulau cantik yang jadi latarnya. Itulah Pulau Maitara, namanya kecil namun

0: Baik, Saude, masih di Seputar Sapa Kerah di pagi hari ini. Masih bersama dengan saya, Sri Anugrah juga ya, yang masih menemani dorang di pagi hari ini. Dan Sapa Budaya Informasi Lokal, Cengkeh Tidore jadi fokus riset kolaborasi Universitas Brawijaya dan juga UNU Sapa Budaya, di mana UB dan juga Universitas Nuku atau UNU Sapa Budaya berkolaborasi mengembangkan riset konservasi sumber daya genetik cengkeh di Tidore. Nah, kolaborasi ini Sapa Budaya melibatkan Fakultas Bioindustri Pertanian dan juga kehutanan Universitas Brawijaya ya atau UB serta Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Nuku Sapa Budaya. Jadi penelitian menyasar sejumlah daerah penghasil cengkeh di Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara, dan Dr. Nur Aziza HS selaku dekan ya Sapa Budaya Fapertahut UNU mengatakan riset saat ini berfokus pada komoditas cengkeh. Penelitian juga diarahkan ke Kelurahan Gula Bunga, Volarora, Kalodi dan juga wilayah penghasil cengkeh lainnya. Jadi menurut Nur Aziza, kerjasama ini juga bertujuan membangun kolaborasi penelitian berkelanjutan dalam pengembangan dan pelestarian komoditas cengkeh. Riset ini juga Sapa Budaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi serta kearifan lokal dalam proses pengembangan, di mana kolaborasi ini mencakup penguatan kelembagaan untuk mendukung konservasi ya sumber daya genetik dan juga peningkatan nilai ekonomi cengkeh. Langkah ini juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan agribisnis cengkeh di wilayah Tidore. Nur Aziza juga berharap penelitian bersama tersebut juga membuka peluang kerjasama ya lintas fakultas yang lebih luas. Salah satu rencana yang didorong ialah pertukaran mahasiswa untuk memperkuat pengembangan ilmu pertanian. Ia juga mengharapkan kolaborasi riset memberikan perubahan positif ya terhadap proses pembelajaran di Fapertahut ya Sapa Budaya, dan hasil penelitian juga diharapkan bisa mendorong pengembangan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pertanian. Jadi menurutnya penguatan kerjasama riset dan juga pengembangan ilmu pengetahuan juga bisa meningkatkan kemampuan ya lulusan Universitas Nuku. Peningkatan tersebut terutama diarahkan pada keterampilan mahasiswa di bidang pertanian dan juga kehutanan Sapa Budaya. Kolaborasi UB dan juga UNU Sapa Budaya diharapkan bisa memperkuat hubungan akademik melalui kegiatan penelitian dan juga pengembangan sumber daya genetik. Kerjasama ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mendukung keberlanjutan agribisnis serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
1: Sio Sirom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sobat Budaya, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengarahkan tambahan belanja APBD perubahan 2026 pada sektor pendidikan dan kesehatan. Wakil Bupati Ahlan Jumadil menyampaikan hal itu di dalam rapat paripurna ke-6 Rabu kemarin 23 September 2026. Menurut Ahlan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas belanja daerah. Dukungan tersebut mencakup beasiswa pendidikan tinggi jenjang S1 dan S2, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Selain pendidikan, pemerintah daerah juga menyiapkan penguatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sejumlah intervensi. Program tersebut meliputi penyediaan alat kesehatan, dukungan rujukan pasien, dan percepatan penurunan stunting. Ahlan juga menegaskan tambahan belanja APBD diarahkan untuk mendukung kebutuhan strategis masyarakat Halmahera Tengah. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan diharapkan mendukung kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Penguatan pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari arah kebijakan belanja perubahan tahun anggaran 2026. Seluruh alokasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dan memperluas manfaat pembangunan masyarakat. Sekian kabar KRH pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah, sampaikan syukur. Dofu-dofu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sogorohogam adalah ritual melindungi atau membersihkan kampung yang bertujuan untuk menolak bala oleh masyarakat Guraping di Kota Tidore Kepulauan. Sogorohogam dilakukan dengan cara melakukan zikir dan doa dengan mengelilingi kampung atau perkampungan yang didiami oleh masyarakat. Ritual ini bertujuan untuk menolak bala serta melindungi tempat atau perkampungan dari segala mara bahaya yang dapat mengancam masyarakatnya. Hingga kini ritual ini masih dilakukan, terutama pada saat-saat tertentu, yakni ketika masyarakat akan menempati suatu tempat atau wilayah yang baru. Bahkan pada saat tertentu, seperti pada saat suatu kampung mengalami musibah atau wabah penyakit. Hal ini dilakukan untuk memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan bentuk penghormatan terhadap leluhur atau penguasa wilayah tertentu.
1: Sebelum 5,1 perputar nanti suara budaya Kerah, masih di Sapa Kerah juga ya di pagi hari ini juga. Tentunya saya juga masih menemani nih dengan berbagai informasi, berbagai program juga buat Sapa Budaya di pagi hari ini. Gimana paginya hari ini Sapa Budaya? Semoga semangat juga ya Sapa Budaya untuk semuanya nih yang melakukan aktivitas di pagi hari ini ya Sapa Budaya. Jangan lupa juga biar orang lebih semangat sarapan pagi sahabat bunda ya, pilih sarapan yang sehat gitu ya sahabat bunda ya, yang bikin orang kenyang juga. Dan jangan lupa juga untuk minum air putih biar lebih fokus untuk menjalani aktivitasnya di pagi hari ini sahabat bunda ya. Tentunya siarannya Perempat juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming ya sahabat bunda ya, di www.rri.co.id. dan nanti kalau untuk RRI Digital, pengguna iOS atau iPhone bisa download di App Store, dan juga pengguna Android bisa Sapa Budaya download juga di Play Store Sapa Budaya.

0: Tirsatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Tarian Soya-Soya dulunya digunakan untuk mengobarkan semangat para prajurit Kesultanan Ternate dalam menyerbu benteng Nostra Senora del Rosario atau oleh masyarakat dikenal dengan sebutan Benteng Castella. Penyerbuan itu dipimpin oleh Sultan Babullah karena ayahnya, Sultan Hairun, dibunuh dengan kejam oleh bangsa Portugis. Pertempuran ini juga menjadi awal kebangkitan masyarakat dalam mengusir tentara Portugis. Untuk mengabadikan peristiwa heroik tersebut, para seniman kesultanan kemudian menciptakan dan mengembangkan sebuah tarian yang disebut Tarian Soya-Soya. Tarian ini biasanya dibawakan penari pria yang mengenakan pakaian prajurit kesultanan berwarna kuning. Sedangkan pada kedua tangan penari digenggam salawaku atau perisai dan ngana-ngana yang diiringi oleh alunan musik tradisional dari tifa atau gendang, saragai atau gong, dan tawa-tawa atau gong kecil.

0: Suara Budaya Kiraha.
1: Baik, Sapa Budaya di Sapa Kiraha di pukul 7.32 waktu Indonesia Timur ya. Sapa Budaya, ini ada informasi juga, prestasi membanggakan kembali diterahkan generasi muda Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Ada Lasul Mamusung, Sapa Budaya, ini pemuda asal desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat, berhasil meraih juara motivator Putra Duta Genre Indonesia 2026. Prestasi tersebut juga diraih Lasul setelah mengikuti rangkaian kegiatan apresiasi duta dan jambore ajang kreativitas generasi berencana atau Dujaknas tahun 2026 diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN berkolaborasi dengan Forum Generasi Berencana ya atau Genre Indonesia. Puncak kegiatan Dujaknas 2026 berlangsung di Selasa kemarin 22 September 2026 bertempat di Auditorium Kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Jalan Permata nomor 1 Kebun Palah di Jakarta Timur. Kegiatan ini juga dihadiri Menteri Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga ya, Wihaji, serta Wakil Menteri Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, turut hadir juga utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Dalam ajang nasional tersebut, Lasul Mamusung, Sapa Budaya, tampil sebagai perwakilan Provinsi Maluku Utara. Siswa SMA Negeri 12 Kepulauan Sula ini berhasil menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya hingga meraih penghargaan sebagai juara motivator Putra Duta Genre Indonesia 2026. Lasul juga merupakan putra pasangan Udin Mamusung dan Salma Jau. Keberhasilan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kepulauan Sula dan Provinsi Maluku Utara ya, sekaligus membuktikan bahwa generasi muda dari daerah juga mampu bersaing dan meraih prestasi di tingkat nasional. Dan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepulauan Sula, Haji Jaidun, juga menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih Lasul Mamusung ya, Sapa Budaya. Menurutnya keberhasilan tersebut juga menunjukkan bahwa anak desa termasuk dari desa Lekokadai ya mampu bersaing dan juga berprestasi dalam berbagai bidang sampai tingkat nasional, Sapa Budaya. Ya, juga berharap prestasi yang diraih Lasul bisa menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya di Maluku Utara ya, khususnya Kabupaten Kepulauan Sula, untuk terus mengembangkan potensi dan berani berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, itu ya Sapa Budaya informasi di pagi hari ini, informasinya juga dilansir dari laman rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Tarian Gumatere adalah suatu tarian untuk meminta petunjuk atas suatu persoalan ataupun fenomena alam yang sedang terjadi. Tarian ini dibawakan oleh 30 orang penari pria dan wanita. Penari pria menggunakan tombak dan pedang, sedangkan penari wanita menggunakan lenso. Yang unik dari tarian ini adalah salah seorang penari akan menggunakan kain hitam, niru, dan lilin untuk ritual meminta petunjuk atas suatu kejadian. Gumatere merupakan tarian tradisional rakyat Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara.

0: Nugraha.
1: Baik, sahabat budaya, masih di seputar Sapa Geraha di pagi hari ini, masih bersama dengan saya Sri Nugraha juga ya, di pukul 7:57 waktu Indonesia Timur ya, sahabat budaya. Untuk pagi hari ini juga saatnya untuk Sri WTP dulu nih, sahabat budaya dari Sapa Geraha ya, karena somo jam 8 ya, sahabat budaya. Dan masih menemani orang juga di jam 8 sampai di jam 10 juga ya, sahabat budaya, di program selanjutnya. Dan semoga informasi yang udah diberikan di Sapa Geraha ini bisa bermanfaat, bisa menghibur orang dengan sahabat budaya juga ya di pagi hari ini. Sri WTP dulu dari Sapa Geraha, sampai baku depan lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
2: Halo sahabat budaya, saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Lagu-lagu dari saya di program santai dengan lagu. Terima kasih, syukur.

Rumah budaya prestasi membanggakan kembali ditorehkan personel Polres Ternate di bidang olahraga. Polisi wanita atau Polran Bribda Ikja Artinawe Kadir berhasil meraih medali emas pada kejuaraan nasional Open Turnamen Taekwondo Piala Panglima TNI 2026. Dalam kejuaraan yang berlangsung pada 18 hingga 20 September 2026 di GOR Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, Jawa Timur, Bribda Ikja Artinawe Kadir berhasil menjadi juara pada nomor Kyorugi Senior U57. Capaian tersebut turut mengantarkan tim Taekwondo Garda Prestisi Polri meraih juara umum satu kategori TNI Polri dengan perolehan 19 medali emas, 6 medali perak, dan 3 medali perunggu. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa personel Polri khususnya Polwan mampu menunjukkan kemampuan dan prestasi tidak hanya dalam pelaksanaan tugas kepolisian tetapi juga melalui bidang olahraga. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih Bribda Ikja Artinawe Kadir. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, semangat latihan, serta dedikasi yang ditunjukkan oleh personel. Lebih lanjut, Kapolres juga berharap prestasi yang diraih Bribda Ikja dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel Polres Ternate untuk terus menjaga semangat, kedisiplinan, sportivitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas maupun mengembangkan kemampuan di luar kedinasan. Prestasi Bribda Ikja Artinawe Kadir sekaligus menambah catatan positif personel Polri asal Maluku Utara di bidang olahraga. Sebelumnya, Bribda Ikja juga pernah meraih medali perunggu cabang olahraga taekwondo pada World Police and Fire Games atau WPFG 2025 di Amerika Serikat. Polres Ternate akan terus mendukung personil yang memiliki potensi dan prestasi di berbagai bidang sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Polri yang unggul berprestasi profesional dan mampu membawa nama baik institusi serta daerah di tingkat nasional maupun internasional. Sekian kabar kira pukul 8 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah, sampaikan syukur dofu-dofu.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Cerita Pagi di Pro 4 FM Ternate.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Sasang.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Sio Siromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Bercerita pagi di Pro 4 FM Ternate.
2: Baik, saudara, di pukul 8:26 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk program Bercerita Pagi hadir buat Sabudaya di pagi hari ini ya. Bercerita Pagi juga Sabudaya tolong hadirkan sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur. Tentunya siarannya perempat bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

0: Gilang.
1: Hah?
0: Ngana lihat tuh ayam toh?
1: Kenapa itu ayam?
0: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup ha?
1: Karena sudah dihafalnya teksnya Bali Bang.
0: 100 buat kamu.
1: Makasih.
2: In intermezzo.
3: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.

0: Ya tuh, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat

0: rutan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo lah. Istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.